0: Capital Adequacy Ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
1: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan...
4: Jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
4: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
5: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
4: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
1: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
6: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Usapulete.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia. Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
8: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
9: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
10: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
7: Semua Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
8: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
12: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
13: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
12: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
14: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
15: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa dengan merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
14: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
15: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
14: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
16: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
17: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
16: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
17: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
18: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
17: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
19: Maka pada tahun 2027,

0: 58 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
2: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
3: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
4: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau

LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kehadiran siaran piala dunia.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Delapan MHz Pro 1 RLX Way. Baik pendengar di manapun Anda berada, kembali bersama Pro 1 RLX Way. Saat lagi kita akan ikuti kabar Aceh sektor Wel 17 Banda Aceh.

0: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh.
1: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh, Kabar Aceh.
0: Ya baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh di manapun Anda berada. Kabar Aceh hadir lagi untuk edisi hari ini, yaitu di hari Rabu ya, tepatnya di tanggal 10 Juni 2026. Sebelum kita akan mendengarkan kabar dari teman-teman Skorwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan terlebih dahulu yaitu perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini bersama Nofrida. Assalamualaikum Nofrida.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya baik, silakan Nofrida untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Baik, terima kasih untuk pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, wilayah Provinsi Aceh, cuaca terpantau cerah berawan. Untuk wilayah Aceh Singkil, pagi ini terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan masih akan bertahan hingga 2 jam ke depan. Lalu untuk siang hingga sore hari juga wilayah Provinsi Aceh masih diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari di wilayah Aceh Timur, Bandar Meriah, dan Biren ini diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang yaitu ada di wilayah Sabang dan wilayah Aceh Besar. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam dan suhu diperkirakan di kisaran 25 hingga 35 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang hari ini di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang di kategori tenang hingga sedang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, lalu Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Utara Pidijaya Aceh Besar. Lalu untuk pantauan titik panas selama 24 jam kebelakang, kami memantau terdapat 9 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan juga Biren. Masyarakat dihimbau untuk menghindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru dengan cara membakar. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG, dapat terus mengakses di website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Nofrida. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh di manapun Anda berada sudah kita dengarkan bersama dan juga teman-teman Skorwil 17 Banda Aceh di pagi hari ini kita sudah dengarkan ya informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Ya, mungkin suaranya ya tidak terdengar ya. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Semoga saja cuaca hari ini juga bersahabat dan juga bisa memberikan semangat untuk kita semua. Dan saya juga ingin mendengarkan ini, ada informasi-informasi cukup menarik. Hari ini Bang Putra Pangeran Charles-nya ya.
3: Iya, senang sekali pagi hari ini, semangat ya.
0: Semangat ya, ditemani oleh para, apa ya?
3: Lima ya. Orang girls ya.
0: Wonder Woman ya. Wonder Woman. Baik. Iya. Kalau begitu saya dengarkan dulu ini informasi dari Takengon dulu. Apa kabar? Assalamualaikum Takengon. Silahkan Takengon. Ya.
4: Oke. Kabar baik Kak Dewi.
0: Ya.
4: Oke. Terima kasih untuk kesempatan pertamanya. Ya. Satu informasi dari Aceh Tengah. terkait Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi kegiatan belajar di tenda dengan akan dilakukannya relokasi dan pembangunan ruang kelas darurat dalam pemulihan pendidikan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Harapan siswa di wilayah terdampak bencana untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda akan segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Hailioga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Hailioga menyampaikan terdapat belasan sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu, 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurut Bupati, dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani. Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Ya, demikian Kak Dewi, satu informasi kami kembali ke Losmawi.
0: Ya, terima kasih ya, Teh. Cuaca di sana gimana? Aman?
4: Aman untuk pagi ini. Yeah. Seperti dikabarkan BMKG tadi, cerah berawan.
0: Oke. Okay. Untuk dialog, ada dialog kan pagi ini?
4: Masih menunggu flyer kan?
0: Oh, masih menunggu flyer ya. Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Ti. Dari Takengon kita coba ke Singkil ya. Ya, Singkil. Ada siapa Singkil?
5: Ada
0: Aryani. Oke, pagi Aryani. Apa kabar?
5: Pagi,
0: kembali.
5: Sehat, Kak?
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Silakan Aryani untuk informasi dan ya, juga cuacanya.
5: Semoga aja ya pagi ini karena sendiri ya.
3: Iya, memang merasa sendiri hari ini ya.
5: Jadi bawaannya senyum-senyum ya. Oke, baik. Untuk informasi cuaca di pagi hari ini, Singkil alhamdulillah cerah seperti disampaikan oleh BMKG tadi ya. Dan untuk informasinya di pagi hari ini, yaitu penyintas banjir di Singkil mengancam akan menggugat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jaduk tak dicairkan. Nah, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasi dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuluddin Malau seusai menerima surat pernyataan komitmen pemerintah tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2, 3, dan seterusnya yang ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyot pada Senin 8 Juni 2026. Bahkan ia menegaskan seluruh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Aceh Singkil tersebut juga akan berkomitmen mengawal realisasi pernyataan dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir tersebut. Dari tempat terpisah, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi mengatakan pemerintah daerah berkomitmen akan terus memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapat bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Nah, bahkan Ali Hasmi juga menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup dari pemerintah pusat. Nah, kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Ali Hasmi mengatakan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Itu dia, Kak, informasi dari Singkil. Kembali ke Lok Semawe.
0: Terima kasih, Ariani. Sehat-sehat ya buat teman-teman semua. Baik, dari Singkil saya beralih ke Melabo. Maiza, apa kabar Maiza?
3: Ya, suaranya belum dibuka mute-nya.
0: Ya, mikrofonnya belum dibuka, Maiza.
6: Oke. Udah kedengaran suara Maiza?
0: Udah.
6: Nggak kelihatan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
0: Waalaikumsalam, ya.
3: Salam.
6: Iya. Ya, langsung saja Maiza hadirkan informasi dari Aceh Barat, dan di sini Maiza juga punya satu informasi dari Kabupaten Nagan Raya. Mengenai karhutla di Nagan Raya hanguskan 98 hektar lahan. Dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya sejak Jumat 29 Mei 2026 masih menjadi perhatian berbagai pihak. Kebakaran yang dilaporkan terjadi di dua lokasi, yakni Gampung Kaye Uno, Kecamatan Deru Makmur, dan Gampung Babahlung, Kecamatan Tipa Makmur ya. Dan yang pastinya diinformasikan petugas PLT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PBBPBD Kabupaten Nagan Raya juga Ismeliawati mengatakan hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Nagan Raya juga luas lahan yang berdampak kebakaran juga mencapai 98 hektar. Nah, bahkan BPBD Kabupaten Nagan Raya juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Bahkan langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran dan yang lebih luas dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Nah, itu dia sepertinya salah satu informasi yang dapat Maiza hadirkan dari Melabo.
0: Iya, baik. Terima kasih Maiza. Cuaca di sana gimana? Aman? Cerah?
6: Ini cuacanya dari subuh tadi hujan, Kak, tapi
0: Untuk
6: sekarang mendung.
0: Oh, mendung ya. Oke, baik. Ada dialog di pagi ini nanti?
6: Insya Allah nanti ada Melabo menyapa jam 8 sampai jam 9 pagi.
0: Oke, baik. Dari Melabo saya ke Sabang Rizka. Assalamualaikum Rizka.
7: Halo, waalaikumsalam.
0: Apa kabar pagi ini?
7: Ya. Iya, sehat ini Kak
0: sehat
7: Dewi.
0: Sehat semua.
7: Semua gimana?
0: Aman, kalian nih pipinya makin cabi.
7: Okay. Habis Idul Adha makin cabi kayak.
0: Iya, baik Rizka, silakan informasinya.
7: Baik ya, di Sabang sendiri ya untuk informasi cuaca pagi ini terpantau berawan dan juga anginnya ini lumayan kencang di Sabang. Untuk sudah beberapa hari ini di Sabang angin kencang. Dan untuk informasi terupdate dari Sabang di pagi hari ini ya, mengenai otoritas pelabuhan Balohan yang tengah menyiapkan penataan ulang sistem verifikasi tiket atau check-in guna mempermudah akses bagi pengguna jasa penyeberangan di Kota Sabang, khususnya bagi penumpang yang membawa kendaraan bermotor. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabta Febriansyah Saputra mengatakan pihaknya bersama para pemangku kepentingan sedang mematangkan pengaturan baru yang membedakan alur layanan antara pengguna kendaraan dan penumpang pejalan kaki demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Untuk pengguna jasa yang membawa mobil maupun sepeda motor, proses check-in direncanakan dipindahkan ke bagian depan pelabuhan, tepatnya di sekitar pintu masuk kendaraan yang berdekatan dengan area jembatan timbang. Sementara itu, bagi penumpang pejalan kaki, proses check-in direncanakan tetap berada di dalam gedung A Pelabuhan Balohan, dan kebijakan ini disesuaikan dengan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan masa mendatang, karena kedepannya ini penumpang pejalan kaki akan diarahkan melalui jalur layang atau gangway atas yang terhubung langsung ke kapal feri. Jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan sterilisasi area serta keamanan penumpang saat proses naik ke kapal. Jadi kedepannya untuk jalur penumpang jalan kaki dan juga penumpang yang membawa kendaraan bermotor ini tidak akan tercampur lagi, jadi akan terpisah jalurnya. Demikian ini satu informasi dari Sabang. Terima kasih, kembali ke Luk Semawe.
0: Iya, terima kasih. Apa?
7: Sama.
0: Baik Rizka, memang yang namanya perempuan tuh harus diutamakan ya Bang Putra, ladies first. Jadi laki-laki the last ya.
7: Oke,
0: Bang Putra. Baik, silakan Bang Putra, informasi apa?
3: Iya, ya, baik. Memang baik. Saya berharap hari ini Kak Dewi Mata ada teman saya ya di pagi hari ini. Ternyata saya tunggu-tunggu tidak muncul.
0: Siapakah itu?
3: Adalah dari Melabuh juga saya tunggu tidak muncul, dari Singkil juga ya,
0: oh,
3: dari
0: gitu
3: Sabang juga gitu.
0: Ternyata kalau tidak.
3: Memang kebanyakan di perempuan ya.
0: Mm-mm.
3: Kalau di pagi di Kabar Aceh.
0: Iya.
3: Oke, baik Kak Dewi, terima kasih untuk informasi dari Banda Aceh. Dan untuk cuaca sendiri Banda Aceh di pagi hari sama dengan Sabang ya, cerah, tapi anginnya ini loh, anginnya ini sangat kencang nih dari beberapa hari ini ya, dan sampai dengan pagi ini masih berlangsung anginnya. Oke, baik, untuk informasi dari Kota Banda Aceh ini masih terkait dengan kasus pembakaran Fakultas Pertanian USK. Jadi sudah bertambah jadi 12 orang tersangkanya. Polresta Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran gedung Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala beserta sejumlah fasilitas lainnya. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa 35 saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kapolresta Banda Aceh melalui Kasareskrim Kompol Miftahuda Dizal Fezuno mengatakan penambahan jumlah tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan melalui pemeriksaan saksi, analisis rekaman video, serta pengumpulan alat bukti lainnya. Sejauh ini jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan saksi yang diperiksa sebanyak 35 orang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik. Dari hasil gelar perkara, tersangka berinisial MG 23 tahun diduga berperan sebagai pengarah penyerangan ke Fakultas Pertanian WSK. Ia juga disebut menunjuk WS yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, sebagai koordinator lapangan serta memimpin rapat sebelum aksi berlangsung. MG diprasangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 junto pasal 20 dan pasal 21 kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Sementara itu AH 20 tahun diduga berperan sebagai pelaku pelemparan bom molotov sekaligus melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kampus. Ia dijerat dengan pasal 308 ayat 1 junto pasal 262 ayat 1 KUHP. Selain keduanya, polisi juga menetapkan RA 20 tahun, AL 22 tahun, FA 21 tahun, MGA 20 tahun, TAJ 21 tahun, HF 22 tahun, IS 20 tahun, dan TKS 20 tahun sebagai tersangka. Mereka diduga turut terlibat dalam aksi penyerangan dan pelemparan ke lingkungan Fakultas Pertanian USK. Kompol Diza menegaskan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Kasareskrim memastikan bakal menuntaskan perkara tersebut hingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini penyidikan masih terus berjalan. Kami menghimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Ya, semoga terselesaikan dengan secepatnya nih Kak Dewi Mata, kasus pembakaran Fakultas Pertanian. Mungkin ini takutnya bertambah lagi orangnya ya, tersangkanya, karena masih dalam penyidikan ya. Oke, itu dia mungkin informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Kak Dewi Mata di Luk Semawe.
0: Terima kasih. Terima kasih Bung Putra. Nah, untuk terakhir informasi saya hadirkan ya dari Luk Semawe, ini terkait dengan hunian sementara korban banjir di Langkahan. Ini ternyata masih kekurangan 5 lokasi. Jadi teman-teman, pemerintah juga masih membutuhkan sedikitnya ada 5 lokasi tambahan untuk pembangunan hunian tetap bagi penyintas banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Jadi saat ini baru tersedia itu ada 4 lokasi ya, yang direncanakan untuk pembangunan huntap terpadu, sementara kebutuhan keseluruhannya ini ternyata mencapai 9 lokasi. Jadi lokasi pertama itu berada di Desa Bukit Inteng. Kemudian juga di situ dibangun 160 unit huntap di atas lahan seluas 3 hektar punya pemerintah Aceh Utara. Kemudian juga jumlah tersebut bagian dari kebutuhan 200 unit rumah bagi penyintas di wilayah tersebut. Lokasi kedua direncanakan di Desa Lubuk Pusaka ya. Saat ini juga pemerintah masih mengusulkan pembebasan lahan seluas 6,1 hektar yang untuk membangun 360 6 Unian Huntap bagi penyintas banjir. Kemudian juga di Gampung Rumuh Raya terdapat 34 keluarga saat ini masih dalam proses pencarian lahan untuk pembangunan huntap terpadu. Dan juga sementara di Gampung Menasah Blang sebanyak 20 keluarga direncanakan juga menerima huntap terpadu. Sementara keluarga lainnya akan memperoleh bantuan pembangunan rumah di lahan masing-masing. Dan pastinya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan pasca banjir, begitu Bung Putra dan teman-teman. Jadi kita doakan saja, semoga saja masyarakat di kawasan Aceh Utara ini benar-benar bisa merasakan ya bagaimana kebutuhan hunian tetap mereka pasca banjir di akhir tahun 2025 lalu. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih atas informasinya dan semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar. Dan amin, semoga Allah membersamai kita semua. Terima kasih teman-teman, amin, semua. Assalamualaikum.
3: Terima kasih Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua di pagi hari ini.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 Rolox Mind. Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa sesaat lagi kami akan segera hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca bersama BMKG. Mari kusalai.

0: cuaca.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Ricky. Ricky, assalamualaikum Ricky.
2: Waalaikumsalam, enggak.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan Ricky untuk update informasi cuaca pagi ini.
2: Selamat pagi para pendengar setia di manapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Maliku Saleh menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk di wilayah Lok Semawi dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini kami perkirakan kondisi masih akan cukup baik, di mana kondisi masih akan didominasi oleh kondisi berawan di pagi hingga siang hari nanti, baik di wilayah Lok Semawi, Aceh Utara maupun di wilayah-wilayah lain yang dalam wilayah kerja kami. Dan juga dengan suhu kami perkirakan di hari ini berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius begitu.
1: Oke, baik. Ada informasi tambahan lainnya, silakan, dan juga himbauan?
2: Ya, untuk di wilayah perairan, untuk di pagi hingga sore hari ini kondisi gelombang dan kecepatan angin juga dalam kategori normal, di mana untuk di pesisir ketinggian gelombang masih kisaran antara 0 hingga 1,5 meter, sedangkan untuk di lepas pantai masih bisa antara 1,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin rata-rata itu berkisar antara 4 hingga 20 km per jam di pagi hingga siang hari ini. Dan untuk masyarakat, kami dari BMKG menghimbau untuk selalu memantau update peringatan dini bila kita mengingat memang beberapa hari terakhir ini pertumbuhan awan cumulonimbus terutama di sore hingga malam hari cukup masif di wilayah kita, baik di kota Lok Semawi maupun di wilayah Aceh Utara, yang dapat menyebabkan hujan dan juga angin kencang maupun petik di sore hingga malam hari gitu, Kak.
1: Baik, terima kasih Ricky untuk update informasi cuacanya. Nanti kita update lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, itu dia Ricky dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca. Nantikan kembali di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,1 RLX Mawe. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di RRI Official di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa pendengar, Lux Mawe pagi ini kita akan hadir selama 1 kali 60 menit ke depan sampai informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan bicara soal progres sekolah rakyat bagi keluarga rentan di kesempatan pagi hari ini. Bicara soal pendidikan, ya pastinya ini adalah hak setiap anak bangsa, ya. Tanpa melihat seperti apa latar belakang ekonomi mereka, siapapun ataupun juga status sosial, ya, kehadiran sekolah rakyat ini menjadi salah satu upaya pastinya pendengar untuk bisa membuka akses pendidikan yang lebih luas lagi, terutama ya bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi melalui pendidikan inklusif, kualitas, sekolah rakyat diharapkan mampu ya untuk terus bisa mencetak generasi yang cerdas, kemudian yang berkarakter dan pastinya siap berkontribusi bagi kemajuan daerah dan juga bangsa. Di Zoom pagi ini sudah bergabung yaitu Kepala SRM P33 Lux Mawe, ada Pak Ayadi SPDI. Assalamualaikum Pak Adi. Ya, assalamualaikum Pak Adi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar Pak Adi? Pak Adi.
1: Alhamdulillah baik, Bu. Dengan siapa, Bu Dewi ya?
0: Ya, Dewi di sini, Pak Ayadi. Gimana ya? Oke, baik. Menarik sekali ini, Pak, soal sekolah rakyat. Apa kabar ini di sana di SRMP 33 Lux Mawe yang ada di Jelekat ya?
1: Iya, di Jelekat. Alhamdulillah, Bu. Anak-anak nih sekarang lagi mengikuti ujian semester.
0: Oke. Okay.
1: Semester 2. Nah, untuk Pak jenjang SMP.
0: Jenjang SMP ya?
1: Ya.
0: Oke, ini kan kalau tidak salah saya diresmikan ini juga digelar oleh Dinsos sendiri ya Pak Ayadi ya kemarin ya. Juga ada ya. Dihadiri oleh wakil wali kota ya juga ya.
1: Dulu waktu launching pertama itu langsung dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Difasilitasi oleh Dinas Sosial.
0: Oke. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, berapa orang pendidik saat ini di sana Pak? Ataupun juga berapa siswa yang ada di sekolah rakyat menengah pertama ini?
1: Sampai saat ini siswa kami yang masih existing itu 72 orang.
0: Oke, 72.
1: 72 orang. Sedangkan guru ada 10 orang.
0: Ya.
1: Dan ditambah wali asuh ada 14 orang, wali asrama 8 orang. Ada dibantu oleh tenaga keamanan 6 orang, tenaga kebersihan 6 orang.
0: Ya.
1: Ada juru masak 4 orang dan ada dari tenaga pendidikan terdiri TU, ADM, bendahara dan operator itu sejumlah 6 orang. Jadi semuanya ada 54 orang yang terdiri dari ada dari PNS Pemda yang diperbantukan ke SR, juga ada tenaga PKH yang diperbantukan ke SR di awal-awal dulu rintisan, dan ada rekrutan P3K yang sudah ada SK-nya ke sekolah rakyat SRMP 33, juga ada beberapa tagana yang diperbantukan di tenaga keamanan.
0: Oh, cukup kompleks ya Pak, kompleks sekali ya, rame ya. Dan ini membuat cukup nyaman suasana belajar di sana. Saya bisa bayangkan, pasti

0: Kalau Pak Ayadi melihat
1: Sekilas kami sudah berkunjung juga ke SR permanen yang kami tempati ini kan SR sementara, rintisan bekas gedung BKSDM Kota Lusmawe. Jadi kami sudah berkunjung ke SR permanen dan sempat kami tanya-tanya juga sama yang bekerja di sana bahwa katanya progresnya sudah 75%. Dan direncanakan siap target katanya awal apa namanya di tahun ajaran baru di bulan Juli nanti insya Allah siap pindah ke tempat permanen.
0: Okay.
1: Harapan kita semua mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti baik apa situasi-situasi seperti cuaca dan sebagainya sehingga progres penyiapan gedung baru itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
0: Oke. Dalam arti kata ini masih menumpang di gedung BSKDM ya Pak, Pak Ayadi ya?
1: Ya.
0: Tapi saya lihat dari pantauan ini cukup nyaman juga nih Pak Ayadi.
1: Ya, alhamdulillah ya. Gedung ini sudah direnov dan memang luar biasa gedung ini. Karena awalnya memang gedung ini nggak dipakai setelah direnov dan cukup representatif untuk anak-anak belajar.
0: Yeah.
1: Ada asrama yang memuat 75 siswa dan juga ada apa namanya kamar untuk wali asuh wali asrama sehingga saya rasa anak-anak cukup representatif walaupun memang nggak sebagus yang di permanen tapi alhamdulillah selama ini pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, fasilitas yang didapat anak-anak sudah lumayan luar biasa. Anak-anak mereka ini ujian ini mereka memakai masing-masing mengikuti ujian dengan laptop masing-masing pakai Google Form jadi tidak ada lagi paper test. Jadi semuanya terintegrasi dengan teknologi diusahakan anak-anak ini mendapat kesempatan mengikuti adaptasi dengan teknologi.
0: Wah luar biasa sekali Pak ya, sekarang sudah harus pakai dengan teknologi semua ya, no lagi paper ya, tapi semua anak-anak harus benar-benar mampu untuk menggunakan digitalisasi, bukan hanya soal dalam bermedsos tapi juga dalam pembelajaran juga begitu ya Pak Ayadi. Pak Ayadi, kalau kita lihat sejauh mana sih sebenarnya sekolah ini, sekolah rakyat ini menjangkau anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu dan juga masyarakat yang rentan di kawasan sekitar ini Pak Ayadi?
1: Ya, jadi banyak sebenarnya masyarakat yang belum tahu, mungkin masih awam tentang sekolah rakyat ini. Alhamdulillah sekarang ini karena ada saya melihat bahwa ada penerimaan yang memang agak masif juga ada penerimaan P3K juga untuk ditempatkan di sekolah rakyat sehingga terinfokan lebih banyak tentang sekolah rakyat. Jadi mungkin ingin saya sampaikan bahwa sekolah rakyat ini sekolah berasrama gratis penuh untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrim ini diambil dari desil 1-2 DTSN. Jadi ini langsung inisiasi Presiden Prabowo yang dijabarkan melalui Kementerian dieksekusi oleh Kementerian Sosial. Jadi siapa saja yang bisa masuk ke sini kan bertanya. Jadi yang bisa masuk ya seperti saya disampaikan anak-anak yang keluarga yang tercatat di desil 1 dan 2 yang dijangkau langsung oleh pemerintah bukan pendaftaran terbuka. Jadi sekolah tidak membuka pendaftaran, tidak ada kami membuat brosur dan sebagainya, tetapi langsung dijangkau oleh pemerintah melalui petugas lapangan bisa dari tim PKH, dari Dinas Sosial. Jadi mereka yang menjangkau langsung, jadi tidak merekrut tapi menjangkau, menyisir ada yang base berdasarkan nama yang sudah dikeluarkan berdasarkan data dan ataupun memang ada apa namanya didapati bahwa memang layak untuk masuk ke sekolah rakyat. Ini tanpa biaya, tanpa titipan. Jadi murni dari anak-anak yang dari desil 1 dan desil 2.
0: Dalam arti kata itu memang sudah ada datanya dan didatangi, dijemput bola begitu ya Pak Ariadi?
1: Iya, didatangi dan dijemput bola.
0: Jadi mereka yang masuk ke daftar desil 1 dan 2, bahwasannya ada anak-anak yang memang harus melanjutkan sekolah, maka mereka berhak itu untuk mendapatkan sekolah ya begitu Pak Ariadi?
1: Iya, mereka berhak dan mendapat kesempatan.

0: Selatan.
1: Oke. Kalau dilihat, apakah semua sudah terjangkau ini, Pak, di sekitar Jelekat sendiri?
0: Kami tidak tahu secara pasti karena bukan wilayah kami sebenarnya itu, karena itu wilayahnya jangkauan dari pemerintah langsung melalui Dinas Sosial dan apa namanya tim PKH. Tetapi secara informasi sekilas hampir semua sudah terjangkau, mungkin belum ada yang belum bisa masuk karena memang kuotanya terbatas. Jadi untuk tahun ini kuota yang diberikan untuk permanen untuk sementara ini SD itu 90 siswa, SMP 90 siswa, tambah SMA 90 siswa. Jadi memang antusiasme masyarakat luar biasa untuk menyekolahkan anak di sekolah rakyat ini. Cuma mungkin karena masih di awal-awal ini kuotanya masih terbatas. Insya Allah nanti seiring berjalan waktu kuota mungkin akan ditambah dan bisa memaksimalkan semua anak-anak yang belum masuk ke apa kuota sekolah rakyat ini.
1: Dalam arti kata, kalaupun misalnya dibuka kuota lebih besar, berarti bisa dikatakan juga besar juga ya, Pak, yang terputus sekolah begitu ya, Pak Aryadi?
0: Gimana maksudnya?
1: Ya, maksudnya kalaupun kuotanya besar kemungkinan dibuka. Saat ini kan 90 SD 90, SMP 90, SMA 90. Dan ini kan juga tidak bisa mampu menjangkau karena keterbatasan kuota. Kalau dibuka nanti ke depan lebih banyak lagi, mungkin bisa 120 atau kita tidak tahu. Berarti secara merta ini banyak anak-anak yang memang tidak mampu sekolah begitu, Pak Aryadi.
0: Ya, insya, kalau nantinya ini kan gedung yang dibangun ini cukup luas dan sangat representatif. Saya kira saya terkejut juga ini luar biasa apa pemerintah, terutama Pak Presiden, membuat sekolah yang gedungnya luar biasa, besar. Jadi saya dengar sampai 1000 siswa bisa muat di sekolah tersebut. Jadi saya rasa nantinya semua yang ada di Losumawe, anak-anak yang memang berada di level desil 1, desil 2 akan mendapatkan kesempatan bersekolah secara gratis, full, penuh dengan fasilitas yang luar biasa untuk mencapai cita-cita mereka di sini. Saya kira semua nanti akan tercover seiring berjalannya waktu.
1: Iya, berarti satu komplek itu dimulai dari SD, SMP, SMA ya, Pak?
0: Iya, terintegrasi. Ini sekarang ini kami masih SRMP, kemungkinan nanti menjadi SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi.
1: Oke, jadi berubah nama ya, karena ini masih SRMP ya, Pak, untuk sekolah menengah pertama ya. Jadi untuk saat ini siswanya 70 adalah anak SRMP ya, Pak?
0: Ya, 72 itu anak SRMP.
1: Oke. Kalaupun nanti insya Allah tidak ada kendala di bulan Juli, nanti sudah pindah gedung, bisa hampir muat 1000 siswa ya, Pak ya?
0: Ya, sebenarnya kapasitasnya sampai 1000 siswa, cuma kuota mungkin di awal-awal masih dilakukan masih sekitar 270 orang yang akan masuk.
1: Oke. Kalau sejauh ini juga kan soalnya pasti saya yakin para orang tua pasti ingin mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah ya, Pak. Lagi-lagi karena kuota yang tidak tercukupi. Apakah mekanisme dari pendataan seleksi calon siswa sendiri itu hanya dari desil atau memang ada lain? Dari Dinsos sendiri seperti apa penjelasannya? Mungkin seperti
0: Ya, kalau ada orang tua yang memang merasa bahwa saya kayaknya layak bersekolah di SR karena memang mungkin karena desilnya terlalu tinggi, tetapi mungkin dia merasa bahwa saya layak, itu silahkan melaporkan diri ke Dinas Sosial atau tim PKH yang ada di kampung untuk diverifikasi ulang. Insya Allah semua mungkin masukan dan sebagainya akan ditampung sehingga nantinya semuanya akan tertata dengan baik dan memang jalurnya seperti itu. Kadang-kadang memang masalah desil ini menjadi masih pro dan kontra di dalam masyarakat karena memang sedang semuanya sedang dibenahi oleh pemerintah.
1: Oke, kalau misalnya fasilitas sekolah rakyat sendiri untuk belajar saat ini sudah cukup memadai ya, Pak? Belum lagi nanti pindah ke tempat yang memang permanen ya?
0: Ya, alhamdulillah fasilitas yang diberikan cukup memadai. Anak-anak setiap hari kami biasakan mereka memakai laptop sendiri, Ini pemerintah kami 75 siswa di awalnya. Jadi dikirimkan 75 laptop.
1: Okay.
0: Dan setiap hari mereka memakai laptop sendiri.
1: Okay.
0: Dan juga mereka guru-guru memakai smartboard dalam mengajarnya.
1: Okay.
0: Juga dilengkapi fasilitas lain pendukungnya seperti program-program ekstrakurikuler juga dilengkapi dengan fasilitas yang baik. Kemarin alhamdulillah kami mendapat kesempatan berprestasi di kecamatan dalam ajang lomba sepak bola GSI.
1: Okay.
0: Di Kecamatan Blambangan, dan kami memenangkan juara satu.
1: Okay.
0: Ini lagi persiapan untuk melanjutkan ke kota untuk GSI tersebut. Dan alhamdulillah kami punya beberapa ekstrakurikuler, ada tilawah, ada sepak bola, bola voli, ada paduan suara, ada tarian, ada ada musik dan sebagainya. Jadi masing-masing ada guru pengampu yang setiap pramuka juga itu menjadi ekstrakurikuler wajib. Di Sabtu Minggu ini kami akan melaksanakan perkemahan Sabtu Minggu. Dan alhamdulillah anak-anak memang di awal-awal masih kurang betah dan mungkin adaptasi, dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai betah dan tinggal di asrama.
1: Luar biasa Pak Aryadi, belum apa-apa sudah menaruh prestasi ini. Ini sudah kelihatan ya Pak Aryadi ya, anak-anak udah semangat mulai dari sepak bola, nanti juga ada tilawah, tarian, pramuka atau PMI segala macam, PMR ya, begitu ya Pak Aryadi.
0: Iya, iya Bu. Alhamdulillah. Bu.
1: Alhamdulillah luar biasa. Apalagi perkemahan Sabtu Minggu. Ada apalagi area ini cukup mendukung ya di daerah sana, dan ini sangat membantu dan juga bisa memberikan luar biasa untuk anak-anak ini untuk bisa belajar dalam ketahanan hidup ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya Bu. Bu Dewi, kemarin juga kami sudah melaksanakan outing class.
1: Okay.
0: Ada dua outing class di semester kemarin di Rancong, ada tema lingkungan hidup, kebetulan memperingati Hari Bumi. Anak-anak menanam mangrove di seputaran pantai Rancong.
1: Yeah.
0: Juga anak-anak membersihkan sampah. Setelah itu ada outing class satu lagi, kami ke Banda Aceh menelusuri jejak-jejak Kesultanan Aceh. Jadi anak-anak mendapat pengalaman yang luar biasa. Jadi anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas selalu, tetapi mereka harus mendapatkan pengalaman praktis yang bisa mereka terapkan nantinya menjadi life skill mereka di kemudian hari. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi sukses tidak hanya secara akademik tetapi secara sosial dan komunikasi dengan masyarakat sekitar.
1: Wah, ini sangat bervariasi dan sangat berwarna sekali cara belajarnya ya Pak Aryadi. Kalau bicara soal fasilitas ini, kita bergeser sedikit. Nah, kalau misalnya soal seperti seragam, buku asrama, kemudian konsumsi, ini ditanggung oleh program sekolah rakyat atau siswa sendiri? Seperti apa nih Pak?
0: Semuanya ditanggung full Bu.
1: Okay.
0: Jadi seragam semuanya ditanggung oleh pemerintah. Mereka mendapatkan makanan setiap tiga kali sehari, dan juga asupan gizi snack dan susu dua kali di antara jeda waktu antara pagi dan siang dan sore. Jadi seragam, alat-alat tulis, buku dan sebagainya, termasuk potong rambut ketika mereka panjang rambut juga dipotong di sekolah, didatangi tukang potong rambut, sehingga semuanya dibiayai. Termasuk ketika mereka sakit dibawa ke pustu. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan puskesmas Blambangan, pustu terdekat di Cilekat, juga luar biasa Dinas Kesehatan sangat membantu selama ini untuk hal-hal yang menyangkut dengan kesehatan anak-anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, semuanya memberikan bantuan yang luar biasa, sehingga program sekolah rakyat untuk anak-anak kami di sini berjalan dengan baik dan lancar Bu.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa ya Pak. Kalau bisa diundang, kita juga ingin ya Pak seperti itu ya Pak Aryadi.
0: Iya, jadi
1: semua,
0: di samping kami ada orang tua yang memang kategori lumayan berpenghasilan tinggi, pengen juga anaknya kemari, katanya, Pak Ayadi kayak mana ini, bisa nggak anak-anak kami masuk ke situ, katanya, dilihat apa di TikToknya luar biasa anak-anak ini berkembang. Saya bilang nggak bisa, Pak, anak saya sendiri nggak bisa masuk ke sini, apalagi ini, karena memang apa anak-anak khusus yang memang dari desil 1 dan desil 2. Jadi nggak ada istilah titipan, nggak ada istilah melalui sekolah, nggak ada itu.
1: Oke. Ini jadinya yang cemburu orang tua ya, Pak Haryadi?
0: Yang cemburu orang tua.
1: Karena kenapa anaknya dititipkan di tempat yang benar-benar luar biasa, semuanya diperhatikan dari kesehatan ya, dari makan, kemudian juga ya segala sesuatunya. Tidak ada yang orang tua yang tidak mau seperti itu, anaknya dititipkan pada tempat yang luar biasa seperti ini, Pak Haryadi. Saya yakin semuanya rebutan ini. Semuanya rebutan. Jangankan yang di desa, di kota.
0: Karena kami tidak hanya, kurikulum kami kan tidak hanya ini fokus ke kurikulum akademik saja, tapi plus pembentukan karakter ini yang lebih penting sebenarnya. Jadi pembentukan karakter ini bagaimana di tahap-tahap awal anak-anak ini karakternya betul-betul terbentuk. Kalau misalnya ada ekstrakurikuler misalnya bola voli, itu harus dibentuk dulu bukan skill bola volinya, tapi bagaimana apa namanya seni bermain bola voli, karakternya bermain bola voli, sehingga mereka ketika nanti berhasil karakter itu sudah terbentuk, sehingga anak-anak menjadi lebih apa namanya ya tidak sombong ya, tidak jumawa dengan prestasi yang sudah dicapai, tetapi bisa menularkan hal-hal tersebut kepada yang lain, sehingga pembentukan karakter ini di sekolah rakyat itu yang paling diprioritaskan. Makanya kegiatan-kegiatan salam guru, kegiatan-kegiatan habitual seperti sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang itu menjadi prioritas, Bu.
1: Pengembangan karakter, kreativitas, dan juga keterampilan untuk hidup ya, Pak? Ini kan juga life skill-nya luar biasa. Nah, kalaupun kita lihat bahwasannya kalau masyarakat sendiri di sekitar sekolah tersebut seperti apa? Kemudian juga pemerintah daerah seperti apa ini, Pak? Pak Aryadi melihat?
0: Alhamdulillah di apa namanya di sekitaran sekolah ini sangat luar biasa mendukung. Banyak anak-anak juga yang masuk ke SR, juga ada berapa apa namanya karyawan juga dia berkecimpung di SR, dan stakeholder yang di masyarakat juga sangat luar biasa mendukung. Begitu juga dengan pemerintah, terutama Pak Wali Kota, yang memang SR ini dijemput langsung oleh Pak Wali Kota untuk masyarakat Kota Los Mawen. Jadi saya lihat kemarin juga sempat ketemu Pak Wali Kota di SR permanen, yang memang saya lihat bahwa begitu perhatian betul, memang fokus supaya SR ini berjalan dengan baik dan lancar.
1: Masyarakat sendiri bagaimana, Pak, melihat kehadiran sekolah rakyat? Ya pastinya mereka juga ikut gembira ya pastinya, walaupun sementara anaknya juga tidak bisa masuk sekolah karena kan tergantung dari desil ya, Pak.
0: Iya, alhamdulillah mereka juga sangat gembira. Mungkin melihat tetangganya ya, yang mungkin selama ini sekolahnya mungkin kurang bagus karena mungkin karena di rumahnya tidak mendapatkan apa namanya mungkin keuangannya kurang dan sebagainya, sehingga agak terbatas. Ketika melihat bahwa ketika anak-anak yang SR ini yang mungkin tetangganya pulang ke rumahnya sudah berubah. Dengan memakai kadang kami ketika anak-anak pulang itu menyuruh mereka pakai seragam pusiar. Seragam pusiar ini seragam yang luar biasa mewahnya. Jadi mereka ada kebanggaan. Jadi ada kebanggaan ketika rasanya luar biasa juga. Jadi saya rasa masyarakat juga sangat mendukung, walaupun mungkin mereka juga ingin masuk ke SR, tapi melihat anak-anak yang memang orang tuanya selama ini kurang beruntung mendapat kesempatan seperti itu, saya kira mereka pun saya yakin sangat senang.
1: Luar biasa ya, Pak. Jadi tidak ada lagi perbandingan status ekonomi, semuanya rata saat ini kita lihat. Malah yang dulunya mungkin merasa minder, insecure, tapi sekarang berbangga hati loh, Pak. karena sudah masuk sekolah. Benar ya Pak? Saya yakin ya, mereka-mereka itu yang dulunya mungkin merasa ya, karena kan anak-anak sekarang mudah insecure ya Pak.
0: Iya.
1: Mudah sedikit minder atau apa, tapi ketika mereka sudah masuk di sekolah SRMP 33 Loksmo ini, saya yakin rasa percaya diri mereka luar biasa bangkit. Mereka yakin bahwasannya mereka juga bisa meraih cita-cita dan mimpi mereka nanti ke depan nanti.
0: Iya, iya. Mm-hmm. Jadi kan selalu kami tekankan ke mereka, kalian ini harus memantaskan diri.
1: Yeah. Nah,
0: jadi jangan terlalu mengingat masa lalu. Sekarang kalian harus memantaskan diri, saya akan menjadi sukses di kemudian hari. Jadi apa hal-hal yang memang mungkin selama dulunya mereka masih enggak mendapat pendidikan yang baik, sekarang mereka mendapatkan pendidikan yang baik, jadi mereka harus layak memantaskan diri untuk menjadi berkembang.
1: Oke, baik. Nah, terakhir Pak Aryadi, kira-kira harapan Pak Aryadi sendiri ke depan pada pemerintah, kemudian juga para pemangku kepentingan terkait dengan sekolah rakyat ini juga pastinya kan kita menginginkan terus berkembang dan memberi manfaat ya Pak Aryadi. Apa yang ingin disampaikan Pak harapannya?
0: Ya, untuk pemerintah saya kira harapannya terus memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memang dari desil dua untuk memberikan kesempatan belajar. Dan alhamdulillah dengan SR ini saya kira dukungan pemerintah yang sangat luar biasa kepada masyarakat yang memang tertinggal. Inilah cara pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi harapan kami terutama dari pendidik, model seperti inilah cara kita untuk menghilangkan kemiskinan di dalam masyarakat dengan pendidikan. Gak ada cara lain, hanya dengan pendidikan lah bisa memutus rantai kemiskinan. Untuk stakeholder yang lain, kepada pemerintah daerah, kepada DPRK, kepada yang lainnya, MPU dan sebagainya, mohon dukungannya untuk keberlangsungan SR ini untuk selanjutnya. Mohon kritik dan sarannya untuk perkembangan SR menjadi lebih baik, supaya ada hal-hal yang mungkin dalam perjalanan kami ada hal-hal yang mungkin perlu diberikan wejangan, diberikan saran, mohon itu dapat diberikan supaya kami nanti berkembang dengan baik. Kemarin ada dari Kemenag yang datang ke kami bahwa ingin melihat jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang terjadi di SR. Dan alhamdulillah mereka sudah melihat sendiri segala sesuatu yang ada di SR, dan selama ini kami jaga betul bahwa kearifan lokal, penerapan syariat Islam itu menjadi prioritas utama juga di SR, supaya akar yang sudah ada di kita ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Saya kira demikian Bu Dewi.
1: Luar biasa Pak Aryadi, saya yakin sekali insya Allah ke depan semakin berprestasi anak-anak didik di sana Pak. Saya sangat mengharapkan semua Pak, bukan saya yakin terutama para orang tua menginginkan sekali bahwasannya walaupun mereka terlambat ya sekolah di sekolah rakyat, tapi tidak bisa membungkam prestasi mereka. Saya yakin mereka ada talent-talent yang saat ini tersembunyi, mungkin tidak memuncul, tapi dengan masuk di sekolah rakyat saya yakin semuanya akan berprestasi dan semuanya akan bersinar insya Allah. Terima kasih Pak Aryadi, sukses terus dan semangat ya, terus. Sama-sama. Salam buat guru-guru di sana, para pendidik, seluruh tim di sana ya Pak.
0: Ya, ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Terima kasih atas undangannya. Kami mungkin di lain waktu bisa diundang juga nanti wali asuh kami, wali asrama kami, guru-guru kami yang mungkin bisa berbagi di radio RRI ini untuk masyarakat semuanya.
1: Baik Pak Aryadi, sekali lagi terima kasih dan salam buat 72 murid di sana ya Pak, yang lagi ujian ya Pak ya.
0: Ya, lagi ujian.
1: Baik, Assalamualaikum Pak Aryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia bersama Pak Ayadi SPDI, Kepala SRMP 33 Loks Mawe. Kita sudah bicara soal progres sekolah rakyat bagi keluarga rentan. Luar biasa pendengar. Saat ini mereka masih di gedung bekas BKSDM Loks Mawe, tapi nanti insya Allah ya progresnya sudah 75% untuk pembangunan. Insya Allah di Juli nanti akan pindah ke gedung permanen. Kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar, dan kita doakan juga bahwasannya nanti ke depan bukan hanya 75 siswa saja, tapi ada 1000 siswa yang mungkin akan masuk ke sekolah SRMP 33 yang nanti akan menjadi SRT. Saya Dewi Mohata, undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Loksemawi di hari Rabu 10 Juni 2026. Robi yang akan menemani kamu untuk pagi hari ini dalam program Halo RRI. Ini sampai jam 10 nantinya pendengar akan hadir untuk menanti masukan dari pendengar Pro 1 RRI Loksemawi terkait dengan keluhan apa yang Anda rasakan untuk saat ini, baik fasilitas umum dan juga keluhan-keluhan yang Anda rasakan, pelayanan-pelayanan untuk saat ini di 08 11 6715 893. Karena baru dibuka untuk hari ini dalam program Halo RRI. Inilah Pro 1 RRI

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Sebuah tembang dari Anmes Kamaleng, pendengar, menemani waktu kita dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini 0811-6715-893 yang sudah baru dibuka dari tadi untuk program Halo RRI, pendengar, dan sebuah informasi di mana nanti di jam 10 kita akan mengikuti dialog interaktif, pendengar, bersama tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Hidayat M.I.Kom sebagai narasumber, dan juga Jeffrey Sentana S. Putra S.E. Wali Kota Langsa. Mendengar terkait dengan Kota Langsa pasca bencana hidrometeorologi. Dialog dari jam 10 sampai dengan jam 11 nantinya. Pendengar, sekali lagi silakan Anda bergabung bersama kami di 0811-6715-893 untuk program Halo RRI pada hari ini. Pendengar, dan sebuah informasi juga, pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah ini melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima serta sejumlah toko yang memanfaatkan badan jalan untuk berjualan di pusat kota Luksukun. Dan ini mungkin jawaban dari pertanyaan di minggu lalu ya, bahwa banyak pedagang kaki lima yang mengganggu jalan raya sehingga para pejalan, baik pejalan kaki, kendaraan roda 2, roda 4 ini merasa terganggu, pendengar. Dan kegiatan yang dilakukan pada jam 10 itu berlangsung di kawasan Gampung Kuta, Kecamatan Luksukun, Kabupaten Aceh Utara. Dan penertiban dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi badan jalan yang selama ini digunakan sebagian pedagang untuk berjualan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melibatkan personel Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara, didukung unsur TNI dan Koramil 8 Luksukun serta personel Polsek Luksukun. Sejumlah pejabat dan petugas dari Satpol PP WH turut hadir mengawasi jalannya penertiban. Dan Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kapolsek Luksukun AKP Muhammad Jamil mengatakan kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan tersebut bertujuan memberikan dukungan pengamanan agar proses penertiban berjalan aman, tertib, dan juga kondusif. Iya, jadi pendengar, dengan keluhan dari masyarakat yang ada di Kota Luksukun pastinya terkait dengan jalan-jalan yang mulai menyempit ini karena adanya pedagang kaki lima. Sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan juga berkolaborasi dengan Koramil 08 Luksukun serta Polsek Luksukun. Pendengar, di 0811 6715 893 masih dibuka

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Radio Indonesia, hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Lux Mawing, kita masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Pendengar, untuk Anda silakan bergabung bersama kami juga melalui WA, bisa melalui telepon, juga bisa voice note, juga bisa Anda lakukan pendengar di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Ada sebuah informasi ataupun masukan yang kami terima dari pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe, ada Bapak Jeffrey Sulaiman. Kita dengarkan dulu informasi ini disampaikan oleh Bapak Jeffrey Sulaiman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, saya Abdullah Yusuf, warga Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Tadi saya dengar berita di Halo RRI kalau ada penertiban pedagang kaki lima di Kota Lusukun yang membuat badan jalan, yang katanya badan jalan jadi sempit dan sebagainya, kemudian ditertibkan oleh WH, Satpol PP dan WH. Ada juga informasi yang ingin saya sampaikan, kalau boleh untuk ketertiban di Lusukun, kenyamanan pengguna jalan dan keindahan ibu kota Lusukun area perkantoran, mereka bukan cuma menertibkan pedagang kaki lima di Kota Lusukun, tetapi juga menertibkan truk-truk besar yang mangkal di depan kantor bupati dan kantor DPR. Itu menutup jalan, menutup, merusak pandangan bagi pengguna sepeda motor untuk putar balik akibat terhalang oleh truk-truk besar tersebut. Dan juga badan jalan karena seringnya parkir kendaraan truk besar di sana, di depan kantor bupati dan kantor DPR itu, di badan jalan negara itu, jalannya itu sudah mereng akibat beban dari truk-truk itu. Mohon aparat kepolisian untuk menertibkan truk-truk besar itu, jangan parkir di depan di jalan negara yang mengganggu badan jalan bagi pengguna jalan yang lain, kemudian juga merusak jalan dan pandangan di depan kantor pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih, saya Abdullah Yusuf, warga Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
0: Baik, terima kasih Bapak Abdullah Yusuf yang pagi hari ini dalam program Halo RRI yang sudah memberikan informasi, dan kami akan coba menghubungi dari mungkin selain dari pihak perhubungan yang pasti ya, dan kepolisian ataupun Satpol PP WH Aceh Utara untuk bagaimana penanganan-penanganan yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di seputar kantor Bupati Aceh Utara dan melintas di seputar kantor Bupati Aceh Utara dan juga kantor DPR. Dan terima kasih sekali lagi pendengar Pro 1 RRI Sumawe, 6715893 masih kami buka untuk Anda yang ingin memberikan masukan pada program Halo RRI pagi hari ini.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Pro 1 RRI Loxmoy masih dalam program Halo RRI untuk hari ini. Sekali lagi dapat Robi informasikan kalau nanti di jam 10 setelah lagu Indonesia Raya, kita akan mendengarkan dialog interaktif langsung dari Pro 3 Jakarta yang membahas tentang Kota Langsa pasca bencana hidrometeorologi. Ya, bagaimana dialog pada pagi hari ini dipandu oleh Safiera Amalia yang menghadirkan narasumber kita, Wali Kota Langsa, yaitu Bapak Jeffrey Santana S. Putra SA dan juga Bapak Dr. Muhammad Hidayat M.I.Kom. Beliau adalah tenaga ahli utama Bankom Republik Indonesia. Pendengar, dialog yang akan dilaksanakan sekali lagi langsung dari Pro 3 Jakarta. Sebuah informasi lain juga dapat Robi kabarkan, pendengar, suasana haru dan syukur menyelimuti proses tepung tawar jembatan perintis Desa Tengah Kecamatan Samtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo. Peresmian tersebut menandai berakhirnya penantian panjang masyarakat yang selama ini dari satu dekade harus menghadapi keterbatasan akses akibat rusaknya jembatan penghubung antar wilayah tersebut. Dan jembatan gantung tipe pilon berbentuk menara dengan panjang 60 meter dan lebar 1,2 meter ini kini kembali berdiri kokoh. Dengan kapasitas beban hingga 1 ton, jembatan dapat dilintasi pejalan kaki dan sepeda motor sekaligus menjadi penghubung vital antara Desa Tengah Kecamatan Samtalira Arun dan Desa Tengah Hagu Kecamatan Samudra. Kepada RRI, Pangdam Iskandar Muda menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Dan Pangdam menyebutkan, juga hingga saat ini terdapat 307 titik pembangunan jembatan di seluruh Aceh. Dari jumlah tersebut sebanyak 151 titik telah selesai dikerjakan, sedangkan 156 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Dan jembatan perintis Desa Tengah memiliki peran penting sebagai jalur mobilitas masyarakat dan akses distribusi hasil perkebunan warga. Infrastruktur yang pertama kali dibangun pada 1995 itu mengalami kerusakan sejak 2015 akibat lantai kayu yang lapuk dan rusak bagian pengaman jembatan. Akibat kondisi tersebut, warga terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk beraktivitas, termasuk mengangkut hasil pertanian dan juga perkebunan. Melalui program rehabilitasi Satgas Pembangunan Jembatan Kodam Iskandar Muda, perbaikan jembatan mulai dikerjakan 21 April 2026 dan pembangunan berlangsung selama 45 hari dengan melibatkan 5 personel Kodim 0103 Aceh Utara bersama 10 warga setempat dalam semangat gotong royong. Alhamdulillah, juga terus bukti kepedulian TNI ya, bekerjasama juga dengan masyarakat untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas apa lain, pendengar? Apalagi yang Anda rasakan untuk saat ini yang masih belum terrealisasi. Mungkin melalui program Halo RRI ini kami bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, seperti jembatan ini, TNI juga langsung menyelesaikan dalam beberapa hari. Terima kasih pendengar, Anda yang masih bersama kami di sini, Pro 1 RRI Loxmawe. Mudah-mudahan dengan hadirnya TNI dan juga pihak-pihak terkait untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, Indonesia akan terus bangkit.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Lux Mami, di jam 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, selesai sudah untuk program Halo RRI di hari ini, tepatnya di 10 Juni 2026. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang juga sudah memberi masukan, tanggapan bersama kami dalam program Halo RRI untuk hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog langsung dari Pro 3 Jakarta terkait dengan kota Langsa pasca bencana hidrometeorologi bersama host kita Safira Amalia nantinya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Inilah Pro 1 RRI Lux Mawe, dan di jam 10 nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya pada hari ini. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, dan sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif dari Pro 3 Jakarta terkait dengan Kota Langsa pasca bencana hidrometeorologi. Dan Bapak Jeffrey Sentana S. Putra SE sebagai Wali Kota Langsa yang akan menjadi narasumber beserta tenaga ahli utama dari Bakom RI, Bapak Dr. Muhammad Hidayat M.I.Kom. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 15 waktu Jawa Barat nanti akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk pagi ini kami juga akan menyiapkan dialog interaktif terkait dengan informasi terkini Kota Langsa pasca bencana banjir hidrometeorologi dalam dialog interaktif.
1: Dialog interaktif.
0: Pendengar, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada November lalu mungkin masih membekas di ingatan kita. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam waktu cukup lama membuat debit air meningkat cepat, merendam permukiman warga, kemudian fasilitas umum hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi. Sejumlah warga harus mengungsi sementara akses jalan dan juga layanan dasar sempat terganggu. Kini memasuki fase pemulihan, pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Bencana menyampaikan adanya kemajuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah daerah terdampak, termasuk di Kota Langsa, Aceh. Hal itu mencakup berbagai indikator, mulai dari sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi hingga layanan dasar masyarakat. Dan capaian ini tentu menjadi buah hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat hingga transisi pemulihan. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan dan sejauh mana pemulihan ini dirasakan masyarakat? Saya akan perbincangannya pagi ini bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Bapak Dr. Muhammad Hidayat Emikom. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Jeffrey Sentana selaku Wali Kota Langsa. Selamat pagi.
2: Pagi Bu Sapira.
0: Selamat datang di studio RRI Pro 3, Bapak-bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelum ke Pak Hidayat dari Bakom, saya coba ke Pak Jeffrey dulu ya untuk mengetahui bagaimana kita flashback dulu kondisi bencana ketika itu yang melanda di wilayah Aceh khususnya Langsa seperti apa.
2: Ya, pada kejadian itu 27 November. Saya kebetulan juga waktu itu enggak ada di Kota Langsa. Saya mendapat undangan dari Kemendagri untuk penghargaan STBM. Jadi saya dapat info waktu itu dari istri saya jam 3 malam. Jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi nelpon, rumah katanya udah masuk air. Nah, saya kaget. Saya tanya, emangnya lagi di mana? Saya bilang. Karena saya ingat saya Langsa ini nggak pernah banjir. Jadi kita tuh aneh kalau ada cerita air di kota. Jadi saya masih nggak percaya. Terus di video call, saya tengok airnya udah selutut. Jadi saya langsung kaget, terbangun, persiapan terus untuk pulang. Jadi jam 7 pagi saya udah di Bandara Cengkareng di Terminal 3. Karena ada beli tiket kan, persiapannya jadi gak ada. Jadi kita nunggu seat yang ada. Jadi seat yang ada itu jam 12.
0: Yang penting cepat datang ke sana ya, secepatnya.
2: Karena saya lihat laporan dari Bu Sekda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas NPB, itu posisi air udah sampai ke trotoar di pusat kota di Jalan Ahmad Yani. Itu gak pernah ada air segitu tinggi. Banjir di Kota Langsa itu terakhir seperti itu tahun 73.
0: Jadi 70-an. Cukup mengherankan juga ya.
2: Heran. Ada tahun 95 tapi gak begitu tingginya debitnya. Jadi saya pulang, saya sempat komunikasi dengan beberapa kepala dinas, Kadinsos, Kepala BPBD, juga Ibu Sekda. Jam 3 saya nyampe di Kuala Namu, itu udah gak ada info apapun lagi. Jadi semua orang handphonenya mati.
0: Akses telekomunikasinya saat itu mati.
2: Terputus. Saya telepon gak ada yang nyambung. Begitu saya mau pulang, ternyata yang jemput kan travel tuh. Karena gak ada yang bisa lagi ke Kota Medan. Ternyata 5 titik itu udah terisolir. Jalan menuju Langsa itu gak bisa dilalui lagi. Mulai dari Berandan, Tanjung Pura, sampai di Tamiang itu ada longsor. Longsor itu yang buat kita gak bisa lewat. Dari Medan itu terputus. Jadi saya gak bisa kan pulang.
0: Jadi gimana akses untuk ke rumah?
2: Ya awalnya hubungin teman-teman lah yang ada di kepolisian, mau naik helikopter kan. Tapi helikopternya juga nggak berani terbang. Siklon Senyar itu mata badainya di atas Kota Langsa. Nah, jadi akhirnya saya ada teman di Angkatan Laut, dipinjamkanlah sama ada Pak Danko Darial, itu Pak Deni Septiana, saya ucapkan terima kasih. Kita dikasih bantuan untuk dapat menggunakan KRI. Karena saya tahu tadi laporan Kadinsos bahwasannya kita beras cukup Pak, tapi lauk pauknya nggak ada. Jadi saya beli Indomie itu di Kota Medan, waktu itu sekitar 2000 karton, 1000 papan telur, itu dinaikin ke KRI itu. Jadi H plus 4 saya udah jalan tuh. Berarti di tanggal 30 ya, tanggal 30 itu kita udah menuju Langsa, 8 jam perjalanan dari Belawan. H plus 5 itulah bantuan yang pertama kali sampai dan berhasil menggapai daerah terisolir pasca bencana. Ya, karena saya tahu bisa masuk pelabuhan, disitulah mulai bantuan itu datang, termasuk ke Aceh Tamiang, termasuk ke Aceh Timur. Karena waktu itu kan semuanya terputus.
0: Baik, kalau dari data ada berapa banyak Pak yang terdampak di sana ketika itu?
2: Kalau terdampak itu hanya 8 dari 66, hanya 8 gampung, 8 desa yang nggak terkena banjir.
0: Oh, mayoritas terkena banjir.
2: Mayoritas terkena semua. Nah, jadi kita waktu itu upayakan bagaimana penanganan supaya pasca banjir kan. Waktu itu beras sulit. Beras itu pernah sampai 400.000 per 10 kilo.
0: Ya, itu sempat ramai juga ya di media sosial adanya kenaikan harga di tengah kebutuhan yang meningkat juga di masyarakat.
2: Kita udah buat surat edaran, kita juga udah tugaskan staf untuk turun, diimbau kepada pedagang agar tidak menaikkan harga, tapi kurang efektif. Jadi waktu itu sebelum saya berangkat tadi, saya sempat nulis surat tuh ke Pak Presiden, ke Pak Menko Pangan,

0: bencana itu terjadi, apa yang pertama kali dilakukan pemerintah untuk menangani bencana ini?
1: Ya, pastinya kita sama-sama tahu kalau bencana ini kan ada prosesnya, manajemen bencana dari pra, darurat, dan pasca.
0: Ya.
1: Dan pastinya ketika bencana itu terjadi, kebetulan saya waktu itu ada di Tapanuli, ketika itu diturunkan langsung di lapangan. Kan ini prosesnya Sumatera Utara dulu ya Pak, ya. Baru itu ke Aceh dan juga Sumatera Barat kemudian. Jadi intinya pastinya kalau awal ketika darurat itu pastinya dari tim-tim yang memang kita di ada dari teman-teman BNPB, kemudian BNPB juga punya koordinasi juga ke teman-teman BPBD, dan juga pastinya ketika darurat kita pasti melibatkan tim Basarnas di mana untuk pencarian dan pertolongan, dan itu sudah terkoordinasi dan pastinya awalnya dikomandoi oleh BNPB datang buat satuan tugas ke lapangan, kemudian mengkoordinir apa saja yang terjadi ketika darurat yang di Sumatera kemarin. Dan kemudian pastinya prinsip dalam penanganan bencana itu kan prinsipnya adalah azas kebersamaan dan juga gotong royong. Di sini pemerintah pasti berkoordinasi kepada pemerintah daerah, di mana apa yang terjadi dan situasinya saat ini seperti apa. Nah, dan pemerintah daerah kita punya BPBD, kemudian berbagai stakeholder lainnya, dan jangan lupa dalam penanganan bencana ini peran masyarakat.
0: Betul.
1: Apalagi ketika bencana Sumatera kemarin, peran masyarakat itu sangat krusial, organisasi kemasyarakatan. Jadi harus benar-benar kita berkolaborasi gotong royong untuk mewujudkan ya pastinya efektif dalam penanganan bencana ini. Jadi kalau ditanya awal dalam penanganan bencana kemarin apa yang dilakukan pemerintah, pastinya mengumpulkan seluruh sumber daya, baik itu sumber daya manusia pastinya untuk merespon cepat. Jadi prinsip kebencanaan adalah kita harus merespon cepat, tepat, dan juga pastinya akurat, seperti itu.
0: Oke. Saat ini sudah masuk ke masa transisi pemulihan, betul Pak Hidayat?
1: Saat ini masuk ke pemulihan.
0: Pemulihan.
1: Ya, pemulihan permanen.
0: Pemulihan permanen. Silakan disampaikan seperti apa?
1: Kita tadi masalah dalam penanganan bencana bukan hanya di Indonesia, ada tiga menurut saya, ada kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi. Ini kan yang direspon oleh Presiden dengan menetapkan ada Kepres nomor 1 tahun 2026 dengan adanya Satgas Haprekon yang dikepalai oleh Bapak Mendagri,
0: Menteri Dalam Negeri.
1: Ya. Kemudian ini ditetapkan di 8 Januari dan ini ada tiga, sekarang di 2026 sampai 2028 itu sudah masuk dalam tahap permanen atau pembangunan pemulihan permanen. Dengan kemarin sudah ketika di DPR Prof. Dasko juga yang memimpin adanya pendanaan dari 100,166 triliun. Nah, ini yang tadinya dikhawatirkan oleh masyarakat kan, apakah anggaran untuk pemulihan Sumatera khususnya ini ada atau tidak. Jadi memang sudah ditetapkan dengan adanya nanti dari 2006, 2007, dan 2008. Jadi memang penggunaan anggaran itu dibagi dengan 3 tahun ini. Itu.
0: Oke, baik. Kembali lagi ke Langsa. Apa yang sekarang terlihat di Kota Langsa dari sisi pemulihannya? Apa yang sudah proses-proses perbaikan yang sudah terlihat, Pak?
2: Fasilitas pelayanan publik sudah berjalan normal. Dan itu kita yang pertama waktu itu pasca dampak yang sudah menormalkan fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan publik lainnya seperti sekolah, itu semua sudah berjalan normal.
0: Pelayanan dasar sudah mulai berjalan dengan normal. Bagaimana dengan infrastruktur jalan yang tadi Bapak sempat sampaikan juga sempat terhambat ya?
2: Enggak terhambat sebenarnya, cuman kan kita punya tahapan. Dan ini sedang tahapan mengeksekusi. Ini dalam tahapan pelelangan. Setelah tahapan pelelangan selesai, maka mungkin di akhir Juni atau awal Juli itu udah mulai kita mulai.
0: Oke. Jadi sekarang masyarakat yang kemarin rumah-rumahnya sempat terdampak, ini juga sudah mulai masuk ke hunian sementara, Pak?
2: Kalau
0: yang dibangun pemerintah.
2: Rumahnya hilang rusak berat, itu kan memang di Untara.
0: Iya.
2: Tapi ini juga dalam proses untuk Huntap. Kita lagi pematangan masalah lahan. Ada yang mau bangun di lahan sendiri. Ada juga yang udah kita siapkan juga yang dari pemerintah. Tapi tertariknya korban itu banyak di lahan sendiri.
0: Karena mereka bisa memilih bebas untuk mau tinggal di mana, aksesnya mereka juga yang paham seperti apa.
2: Lingkungannya kan mereka sudah kenal.
0: Makanya
2: banyak yang kepingin di lahan sendiri.
0: Jadi masyarakat juga sudah bisa dikatakan

0: aktivitasnya kembali normal. Begitupun dengan pendidikan, Pak?
1: Ya, insya Allah kita udah normal semua. Kemarin di pendidikan malah kita udah buat festival O2SN itu.
0: Oh, bahkan sudah ikut serta dalam ajang nasional juga ya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Pak Hidayat kembali, dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah ke Kota Langsa, ini sempat ada hambatan tidak untuk menyalurkan atau mungkin ada komunikasi yang sempat terlanda, tertunda seperti itu?
2: Ya, pastinya ketika kebencanaan ini salah satu tantangannya adalah pendistribusian logistik. Bapak Wali Kota lebih memahami kan, mengawal itu ya. Yeah. Jadi memang ketika bantuan-bantuan itu, apalagi sudah terkoordinir sekarang, saya rasa sudah terkoordinir, dan memang dengan adanya Satgas Rehab Prepcon ini, kita melihat struktur organisasi Satgas Rehab Prepcon sampai hampir seluruh lembaga dan kementerian itu terlibat. Itu kan yang dibuat Presiden, sehingga terkoordinasi, kemudian komunikasi dan kolaborasinya itu antar kementerian dan lembaga itu semakin cepat, karena Presiden menjadikan ini kan prioritas nasional.
0: Iya.
2: Bagaimana pemulihan Sumatera ini menjadi prioritas nasional. Dan untuk saat ini progres pemulihan di update 7 April ini, kita lihat ada 39 di kabupaten. Kita ngomong Aceh ya.
0: Iya, secara keseluruhan Aceh.
2: Secara keseluruhan Aceh ada 39 kabupaten kota yang sudah berjalan normal, termasuk di Langsa tadi Pak Wali Kota, Pak Jeffrey sudah menyatakan. Kemudian ada 3 kabupaten kota yang mendekati normal. Jadi memang diakui oleh Satgas Rehab Prepcon masih ada beberapa wilayah yang memang mendekati normal, dan ada 11 kabupaten perlu atensi khusus. Ya, jadi atensi khusus berarti kan ada infrastruktur tadi, termasuk sekolah, kemudian layanan kesehatan. Jadi memang harus dipercepat sesuai dengan instruksi Presiden.
0: Oke. Jadi pemerintah pusat menyampaikan bahwa bantuan apapun itu sudah tersalurkan, termasuk di Kota Langsa ini juga sudah berjalan dengan baik ya, Pak Hidayat. Oke, saat ini mungkin sektor apa Pak yang paling menjadi concern dari pemerintah untuk terus diperkuat lagi?
2: Pastinya tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Jeffrey terkait HUNTAP, hunian tetap. Jadi dari Satgas Rehab Prepcon, pembangunan HUNTAP itu tidak bisa sembarangan supaya tidak terjadi bencana kemudian.
0: Betul.
2: Jadi bekerja sama dengan Badan Geologi, kemudian mencari lokasi yang benar-benar aman, nyaman bagi masyarakat. Jadi untuk saat ini data dari HUNTAP sendiri yang akan direncanakan kan pasti ada 28.910 yang direncanakan. Kemudian yang sudah progres ada 758 di Aceh ya. Ini data 24 Mei dan selesai 100% ada 115 untuk HUNTAP. Dan sekarang masih berprogres cepat. Kalau Huntara sampai sekarang yang sudah dilakukan ada 17.669.
0: Intinya negara hadir untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat yang terdampak bencana untuk mereka kembali hidup dengan layak dan juga kembali seperti semula ya Pak Hidayat. Ya,
2: sesuai dengan prioritas Presiden.
0: Baik, Pak Hidayat, Pak Jeffrey, kita akan jeda terlebih dahulu, ada informasi seputar dengan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah di level 5.744,06 pada pagi ini. Laporannya disampaikan oleh Sasa Hania. Sasa?
4: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5.744,06 atau turun sekitar 2,59 poin dibandingkan sebelumnya. Di mana kemarin sore pada penutupan perdagangan, IHSG sempat naik hingga 7,57% ke level 5.746,65. Kenaikan IHSG kemarin disertai net sale atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 2,59 triliun rupiah. Analis memperkirakan hari ini IHSG berpotensi tes support di level 5.600 dan jika kuat bertahan di level tersebut, IHSG dapat melanjutkan kenaikan dengan target di 5.800 hingga 6.000. IHSG melonjak tajam seiring penguatan bursa saham di Asia dan perkembangan di dalam negeri. Dari sisi eksternal juga ada sinyal meredanya konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Tim analis juga mencermati perkembangan di dalam negeri, diantaranya keputusan Bank Indonesia atau BI yang mana menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS menjadi 5,5%. Disebutkan bahwa kenaikan suku bunga di luar jadwal memberi sentimen positif ke pasar. Hal ini karena nilai tukar rupiah berbalik menguat ke level 18.060 Rp65 per dolar Amerika Serikat. Selain menaikkan suku bunga, BI juga mengambil sejumlah langkah lain untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, DPR melakukan koordinasi dengan sejumlah institusi untuk menghadapi dinamika pasar modal. DPR telah melakukan pertemuan dengan Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, serta Bank Himbara. Salah satu opsi yang dibahas adalah rencana buyback saham bank-bank BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dalam dialog interaktif Kota Langsa pasca bencana hidrometeorologi. Dan masih bersama kami tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Bapak Dr. Muhammad Hidayat Emikom, dan juga Wali Kota Langsa Bapak Jeffrey Sentana S. Putra SE. Kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung dalam dialog ini. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun komentar Anda terkait dengan bencana yang terjadi di Aceh ataupun Sumatera beberapa waktu lalu bersama dengan dua narasumber kami. Hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga Anda mungkin bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Saya lanjutkan kembali ke Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota, ketika bencana terjadi, bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat agar bantuan cepat tiba di wilayah Anda?
1: Awal itu bencana seluruh Kementerian KL itu memiliki PIC yang ada di Kota Langsa. Jadi Kemensos ada PIC-nya, BNPB ada PIC-nya, Kemenkes ada PIC-nya, semua ada PIC-nya waktu itu untuk tanggap darurat. Jadi kita mudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat karena ada PIC masing-masing kementerian lembaga.
0: Oke, jadi hal pertama yang dimintai bantuan itu di sektor apa?
1: Kalau kita waktu itu yang pertama kita minta tentu bahan pangan ya. Bahan pangan itu kita mohon kepada Badan Pangan Nasional, Bapanas. Nah, dikasihlah bantuan beras bencana alam, bencal itu. Jadi begitu dapat itu kita langsung salurkan. Kemudian selain bahan makanan, kebutuhan untuk ibu hamil dan bayi juga itu tersalurkan dengan baik. Kita udah salurkan kepada ibu-ibu dan bayi terkait pamper, susu, dan lain sebagainya.
0: Nah, dalam proses pemberian bantuan tadi, bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran, Pak?
1: Ya, tepat sasaran pasti kerjasama dengan pemerintah gampung. Jadi kan gampung itu yang lebih tahu siapa-siapa warganya yang membutuhkan bantuan. Jadi waktu itu dari gampung ke kecamatan, kecamatan langsung ke kita, pemerintah kota.
0: Oke, baik. Jadi semua sudah terdata dengan baik, masyarakat juga sudah bisa mendapatkan akses bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, Pak Hidayat, mungkin kalau saat ini di pemerintah apa yang menjadi konsentrasi kembali selain hunian sementara dan juga hunian tetap ya?
2: Ya, berarti bantuan-bantuan dari pemerintah sebenarnya bukan hanya huntara dan huntap. Seperti yang sangat krusial di Aceh itu salah satunya jembatan ya, Pak.
0: Infrastruktur fisiknya juga ya.
2: Fisik pastinya, karena dengan sudah baiknya infrastruktur fisik pastinya masyarakat juga bisa beraktivitas dengan normal. Seperti kesehatan, seperti rumah sakit, kemudian tempat-tempat ibadah, sekolah itu menjadi sangat krusial sekarang. Dan untuk Satgas Rehab Rekon juga memfokuskan bagaimana proses infrastruktur seperti sekolah. Memang masih beberapa ada sekolah yang memang harus dipercepat. Jadi sekolah menjadi salah satu hal yang sangat diutamakan.
0: Beberapa di media sosial juga cukup ramai ya, Pak. Bagaimana anak-anak masih bersekolah di tenda-tenda ya. Itu juga menjadi perhatian dari pemerintah saat ini ya.
2: Karena memang masih ada beberapa sesuai data, ada yang tenda dan ada yang menumpang di sekolah lain. Jadi memang itu yang menjadi prioritas utama. Dan jangan lupa ketika tadi anggaran yang sudah ditetapkan di DPR kemarin, itu kan anggaran tertingginya ada di Kementerian PU. Jadi pastinya pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama.
0: Bagaimana kemudian Bako memastikan bahwa pembangunan pasca bencana ini tidak hanya memperbaiki dari kerusakan, tapi juga mengurangi resiko bencana di kemudian hari?
2: Ya, salah satunya adalah kita membuat suatu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi tadi dengan Satgas Rehab Rekon. Kemudian yang sangat krusial adalah bagaimana penguatan early warning system. Aspek peringatan dini.
0: Sistem peringatan dini.
2: Kalau misalnya di aspek komunikasi itu masuk ke komunikasi resiko ya. Dan di situ adalah hak masyarakat untuk mendapatkan peringatan jika adanya ancaman. Ancaman bencana, baik itu banjir maupun ancaman bencana lainnya. Sehingga ini yang kolaborasi supaya itu terwujud, sehingga masyarakat bisa aman, nyaman, dan bisa pastinya dalam pemulihan ini bisa. Kalau misalnya di kebencanaan ada namanya daya lenting atau resiliensinya meningkat. Dan kita merefleksi terjadinya kejadian bencana di Sumatera kemarin.
0: Kalau di Kota Langsa sendiri seperti apa? Apakah sistem mitigasi bencananya sudah berjalan dengan baik?
2: Kebetulan selama bencana saya pribadi berada di Kota Langsa karena karena untuk kita bisa bertahan adalah salah satu kota yang memang kota, karena Kota Langsa itu tengah-tengah Aceh Timur ke Aceh Tamiang, dan untuk belanja, untuk akses listrik dan lain-lain, bahkan uang karena uang cash waktu itu juga susah. Yang Kota Langsa itu menjadi salah satu patokan untuk kita bisa dibilang tanda kutip bertahan hidup lah.
0: Tengah-tengah ya posisinya ya.
2: Dan cepat dalam proses ini.
0: Nah, seberapa penting Pak Hidayat kemudian penguatan kapasitas masyarakat berbasis gampong yang tadi disampaikan Pak Jeffrey juga ya, untuk menghadapi ancaman bencana di kemudian hari juga?
2: Ya, Indonesia kan merupakan laboratorium bencana dan sudah menjadi pembelajaran bukan hanya di Indonesia tapi dunia bagaimana resiliensinya masyarakat Indonesia. Kita belajar dari tsunami Aceh di 2004, kemudian ada pembelajaran terkait Semong di Aceh juga, Semeleu, itu sudah mendunia. Jadi seberapa penting, jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa penanganan bencana berbasis komunitas atau masyarakat itu sangatlah krusial. Komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi di bencana itu kan tidak bisa komunikasi dari atas ke bawah saja. Jadi perlunya komunikasi dari masyarakat ke pemerintah. Maka dari itu di berbagai stakeholder, sebut saja ketika BNPB punya bagaimana forum pengurangan risiko bencana untuk pastinya mengaplikasikan prinsip-prinsip penanganan bencana berbasis masyarakat ini.
0: Oke, kalau Pak Jeffrey, ada tidak tantangan yang sekarang masih dihadapi oleh daerah Bapak untuk pemulihan pasca bencana hidrometeorologi?
1: Tantangan yang begitu berarti enggak ada. Tapi sekarang kita kan karena bantuan terkait jatah hidup, rumah rusak, ini kan ada yang belum dapat. Ada yang udah dapat. Nah, yang belum dapat kan merasa, oh kami enggak dipedulikan. Padahal kan ini punya tahapan-tahapan. Kita saat ini lagi pemadanan data untuk yang tahap kedua. Tapi kemarin dari Kemensos kita udah dapat info yang sudah valid dan terverifikasi itu 33.000. Artinya sisanya bukan tidak valid, mungkin bisa jadi waktu input data kurang NIK-nya satu angka. Kemudian terkait nomor KK-nya. Terkait, mungkin gitu-gitu, tapi nanti kita akan masukkan lagi di tahap ketiga. Dan Kemensos memang mengupayakan itu secepat mungkin. Kemensos sendiri belum bisa memastikan kapan itu cair, tapi kalau memang itu cair, kita pasti akan salurkan.
0: Segera disalurkan. Jadi masyarakat jangan menganggap dirinya tidak diperhatikan oleh pemerintah, tapi memang ini adalah proses pendataan. Mengingat kemarin juga kalau dari bencana banyak surat-surat dan juga data-data yang hilang ya, Pak Jeffrey. Nah itu bagaimana pemerintah untuk mendatanya?
1: Kita kan ada data induk di Capil, catatan sipil itu kita memiliki data yang di adminduk. Jadi walaupun dia hilang KTP dan KK-nya, kalau ada fotokopinya aja atau punya saudaranya itu bisa masuk ke database-nya. Dan biasanya ada tuh tinggal KTP-nya atau fotokopi KTP anaknya, itu mesti ada itu.
0: Ya, jadi masyarakat yang mungkin mendengarkan siaran kami ini merasa saya belum dapat bantuan, kayaknya saya tidak diperhatikan. Ada, tapi ditunggu saja ada pendataan dari pemerintah. Pemerintah tetap bekerja untuk bagaimana memastikan warga-warganya juga bisa mendapatkan bantuan juga secara merata ya, Pak Jeffrey. Baik, Pak Hidayat, mungkin dari tantangan yang tadi dihadapi oleh Kota Langsa, bagaimana bantuan dari pemerintah agar memastikan bahwa ini memang ada negara hadir seperti itu?
2: Ya, dengan kehadiran negara kan tadi yang sudah saya sampaikan, terbukti dengan adanya berbagai bantuan yang difokuskan mulai dari berbagai kementerian ya dan lembaga, dan juga sekarang ini dikawal dengan Satgas Reaprekon. Dan terkait kekecewaan kita lihat dari awal itu pasti ada, dan di Satgas Reaprekon juga sudah sampai melakukan survei, Mbak. Jadi survei dari Satgas Reaprekon, yang survei dari Median, maaf, ada 59% tingkat ketidakpuasan di Januari 2026. Ya, kita di sini merubah, pasti pemerintah merubah dari tadi ya kecewa menjadi percaya.
0: Yeah. Karena
2: kepercayaan masyarakat itu menjadi penting untuk kita melakukan proses pemulihan, pemulihan pasca bencana. Kemudian di April 2026 dengan adanya survei Sirius Network ini meningkat 73,8% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan ini. Ini kan berarti dari pemerintah juga mendengarkan, sangat mendengarkan kekecewaan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat itu banyak ketika awal-awal proses. Betul. Ya. Jadi inilah kita berharap dengan adanya 3 tahun fokus ini, fokus pemulihan permanen, kita mempercepat tadi yang belum dapat menjadi dapat, dan pastinya bukan hanya bantuan-bantuan fisik tapi juga non fisik tadi.
0: Iya, jadi tenang saja, negara akan hadir bagaimana membantu masyarakat agar tetap bisa melanjutkan hidup juga seperti semula. Baik, Pak Hidayat dan juga Pak Jeffrey, kita akan jeda kembali setelah informasi berikut ini, kita akan lanjutkan.
3: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
4: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pan-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Ketua Ombudsman. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Perdagangan dengan menghadirkan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia atau BPKN. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perindustrian. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Haji dan Umroh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Serikat Petani Aceh Timur untuk mendengarkan aspirasi terkait upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan PT Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah atau PHPT Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Akademisi Hukum Kebendaan atau Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Abdul Salam. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital dengan dihadiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat, Komisioner Komisi Informasi Pusat, serta Dewan Pers. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata melaksanakan rapat dengar pendapat umum bersama Presiden Direktur PT Freeport, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, dan Direktur Utama PT Pertamina. BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja pertumbuhan, panitia kerja penerimaan, dan panitia kerja defisit. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri HAM. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
3: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami lanjutkan kembali dialog tentang Kota Langsa di pasca bencana hidrometeorologi bersama dengan tenaga ahli utama Bakom RI, Bapak Muhammad Hidayat, dan juga Wali Kota Langsa, Bapak Jeffrey Santana. Pak Jeffrey, setelah adanya bencana yang melanda Kota Langsa, bagaimana kesiapan dari kota Anda untuk menghadapi bencana-bencana ke depannya?
1: Ya, kita pertama minta doa jangan ada bencana lagi.
0: Harapannya seperti itu ya.
1: Amin. Tapi kalaupun terjadi, minta-minta jangan di Kota Langsa. Kan gitu.
0: Iya.
1: Karena berat bencana itu. Tapi kalau dari segi pemerintahan, kita sudah melakukan beberapa mitigasi. Saya sendiri kemarin turun langsung ke sumber daripada meluapnya air itu, sungai kami. Dan ternyata memang sungainya sudah terlalu dangkal. Jadi itu ada yang cuma semata kaki kedalamannya.
0: Oke.
1: Dan itu sudah kita laporkan kepada pemerintah provinsi agar, karena itu wilayah kerja pemerintah provinsi, untuk segera dikeruk dan dinormalisasi.
0: Iya.
1: Kemudian kita juga sudah belajar daripada hambatan-hambatan yang kita hadapi kemarin. Saya membuat kebijakan kepala desa itu untuk membeli perahu karet, perahu fiber, untuk mengevakuasi nanti. Iya. Gak berharap kepada hanya BPBD.
0: Betul.
1: Kalau ada terputus, desa itu bisa mengevakuasi sendiri. Kemudian saya wajibkan kemarin karena komunikasi sulit itu untuk memiliki hati masing-masing gampung. Jadi berkomunikasi,
0: komunikasinya nanti lebih mudah ya.
1: Komunikasi jadi lebih mudah ke depannya kalau memang ada bencana lagi. Walaupun kita
0: harapkan tidak juga ya.
1: Enggak ada
0: bencana lagi. Oke, baik. Mungkin apa harapannya untuk Kota Langsa ke depan di proses pemulihan ini?
1: Proses pemulihan Kota Langsa pasti mengharapkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar yang menjadi kewenangan masing-masing untuk segera ditindaklanjuti. Seperti sungai yang tadinya sudah dangkal langsung dikeruk. Karena itu kalau kita bersihkan juga drainase, sumbernya masih dangkal, kalau intensitas hujan tinggi itu pasti
0: meluap lagi.
1: Jadi kerjaan kita itu aja. Bagus kan sumber masalahnya kita selesaikan. Dangkalnya sungai tadi kan bukan hanya di Langsa, tapi juga di Tamiang, juga di Aceh Timur. Tapi saya mengapresiasi pemerintah pusat. Beliau-beliau itu cepat sekali bekerjanya dan sangat responsif. Bahkan Pak Mendagri itu kita bisa WA langsung dan beliau menanggapi dengan baik. Jadi saya dengan terbentuknya Satgas PRR ini berterima kasih sekali nih dengan pemerintah pusat. Kadang-kadang yang macet pun dengan provinsi, pemerintah pusat yang fasilitasi.
0: Oke.
1: Ya. Jadi harapan kita Kota Langsa sinergi ini tetap terbangun dan penindaklanjutan terhadap apa yang menjadi sumber masalah untuk segera diselesaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Saya ke Pak Hidayat, mungkin dari Bakom sendiri bagaimana untuk mewujudkan pembangunan yang aman, kemudian berkelanjutan dan negara hadir di sana pasca bencana Sumatera ya?
2: Ya, pastinya adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat menentukan bagaimana proses pemulihan dan juga keterlibatan masyarakat.
0: Ya.
2: Tanpa keterlibatan masyarakat, ya itu akan sulit mencapai tadinya. Bagaimana pemulihan ini bisa berkelanjutan. Jadi diharapkan masyarakat juga terlibat dan juga proaktif seperti kita kawal, di mana selama 3 tahun ini dari April sekarang yang sudah masuk ke pemulihan permanen sampai nanti di Desember 2028 yang memang sudah diupayakan dan sudah ditargetkan oleh Satgas Rehab Rekon.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita harapkan bagaimana masyarakat yang terdampak pasca bencana kemarin bisa kembali pulih dan kita pastikan bahwa negara memang hadir untuk membantu masyarakat agar bisa kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih kalau begitu Pak Jeffrey, Pak Hidayat atas waktunya pagi ini dari Pro 3. Sukses selalu untuk aktivitasnya. Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif kami bersama dengan Wali Kota Langsa Bapak Jeffrey Sentana S. Putra SE dan juga tenaga ahli utama Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat M.I.Kom.

0: Mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
1: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
0: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
1: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romelu.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romelu pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romelu juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Laksamawi Dinamika Olahraga. Dan sebelumnya kita dengarkan bincang tadi ya, dialog interaktif terkait dengan Kota Langsa nih pasca bencana hidrometeorologi, semoga akan menjadi lebih baik seperti itu. Selamat siang untuk Anda semuanya dan lagu-lagu Aceh yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. 0811-6715-893, silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kami baru buka line telepon, dan yang ingin WA, silahkan saja 0811-6715-893. Inilah Pro 1 RRI Laksamawi dengan program Bungong Jaro.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Inilah program Bungong Jaro ya, untuk Anda yang punya lagu-lagu favorit yang ingin didengarkan di siang hari ini, bisa ke 0811-6715-893. Yang pertama masuk ini ada warga Langsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oma, sehat Oma?
1: Iya.
0: Oke, Oma mau lagu apa nih?
1: Lagu Dua On Papun.
0: Dua On Papun. Oke, dari siapa tuh?
1: Nggak tahu dari siapa.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
1: Nggak tahu dari siapa ini?
0: Robi.
1: Salam untuk Robi, selalu lah Robi ya. Ya. Untuk Cik Herman. Untuk Cik Dar.
0: Iya.
1: Untuk Dek Nurit. Dek Adi di Grugok.
0: Okay.
1: Untuk Mustafa. Untuk Watamino.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Om Budi. Untuk Dek Yuni.
0: Terus
1: untuk Bunda Mia. Untuk semua-semua aja
0: nak, semua-semua ya. Oma sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik Oma, spesialnya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Oma di Langsa ya. Selamat siang saja Oma di siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, setelah Oma ada Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke.
2: Jura senyum dulu dong.
0: Senyum.
2: Bang Robi, walaupun senang hari ini.
0: Iya.
2: Dingin-dingin empuk Bang Robi.
0: Iya, panas-panasnya tapi ada dingin-dingin ya. Antum mau nak lagu apa dulu nih biar baru bicari?
2: Bang Robi,
0: lagu
2: rindu
0: apa?
2: Rindu tengah malam bisa.
0: Rindu tengah malam, aduh. Kok rindunya di tengah-tengah malam?
2: Iyalah, jangan mengganggukan orang. Wow. Biar ini rindu tengah malam, jangan tahu orang.
0: Oke, yang nyanyi siapa, Temona?
2: Nur Hadijah.
0: Nur Hadijah, oke.
2: Rindu tengah malam.
0: Salam untuk siapa?
2: Salam tuh Bang Robi, semangat selalu, ketawa selalu,
0: okay,
2: ya kan?
0: Oke.
2: Dia senang di hati. Kalau cemurut mana ada senang?
0: Iya, kan, betul, betul, betul, betul, betul, Temona.
2: Betul ke Bang Jol Akasa? Apa bah Bang Jol Akasa?
0: Bang Jol nih lagi di ruangan dia, Bang Jol. Puhaba Bang Jol, Temona tanya ya. Bang Jol sehat, tapi Bang Jol sehat. Tadi Bang Robi sehat. Makin gemuk Bang Jol.
2: Iya. Jadi 13 bagi dong untuk Tante Mona.
0: Enggak Tante Mona yang bagi-bagi.
2: Gaji 13 kan orang yang udah pensiun kan sedikit.
0: Tapi alhamdulillah ada juga ya.
2: Ada, tiap bulan ada kan. Aduh Bang Jol yang kerindu tengah malam, khususnya seperti apa.
0: Oke, ya teman. Siapa lagi?
2: Oma di Langsa. Bapak Oma.
0: Ya, Oma sehat tadi.
2: Kalau gak bercanda, gak hidup senang.
0: Iya, betul,
2: ceria,
0: betul. Harus ceria ya. Terus.
2: Bang Jol, Bang Jol Diman, Bang Asar, Bunda Mia, Cik Herman.
0: Iya.
2: Buat Cik Herman, ilong nak kawan dengan di Pak Don ini, Minuke
0: ya. Iya.
2: Udah dia sama-sama pemasaran guru ya.
0: Oke. Okay.
2: Barangkali sekarang udah inalilah.
0: Oh. Iya.
2: Ini lagi.
0: Terus siapa
2: Bang
0: lagi?
2: Bang Mustafa, di Sampo ini.
0: Iya.
2: Bang Nuri. Abu Bintara.
0: Iya.
2: Pak apa? Pak Yusni. Kak Nur, Bang apa? Bang Robi juga yang di situ.
0: Iya.
2: Iya, ini semua.
0: Semualah pokoknya Temona ya.
2: ketemu nak, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Bulan-bulan pertengahan ini ya.
0: Amin, amin. Nah, dah itu aja temu nak.
2: Ya,
0: ya. Oke, okay, rindu tengah malam baru diputar nanti ya. Terima kasih. Iya.
2: Biar ketawa.
0: Iya, betul, betul. Terima kasih Ente Mona ya.
2: Ketawa, Bedu. Iya. Menung-menung.
0: Terima kasih. Sama-sama, Ente Mona. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya nih selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa nih?
3: Iwan di Kampung Jawa, Bang.
0: Iwan di Kampung Jawa, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan Bang Robi juga sehat.
0: Amin, amin. Bang Iwan, lagu apa nih berputar?
3: Lagu siapa yang enak aja, Bang Robi?
0: Lagu siapa?
3: Armawati.
0: Armawati.
3: Judul Abang Robi lah.
0: Oke, okay. Armawati ya. Ini lagu kesukaan Kak Yuni, Wahyuni juga nih. Armawati, oh, ya. Boleh lah apa aja berputar nanti ya.
3: Boleh.
0: Oke, okay. Salam-salam nih untuk siapa?
3: Salam-salam pertama buat Bang Robi.
0: Mm-hmm, makasih.
3: Ada Tante Mona berusaha.
0: Mm-hmm.
3: Ada Oma.
0: Mm-hmm.
3: Bangsam. Batul.
0: Terus.
3: Kemudian ada yang di timur sana. Siapa namanya yang timur dia?
0: Tadi Oma C. Siapa lagi ya? Cik Samino.
3: Ya, semuanya lah, yeah. Mereka kan.
0: Oke, okay. Terus itu aja Bang Iwan.
3: Bang Nuri.
0: Bang Nuri, Bang Nuri di kandang. Uh-huh.
3: Kak Wahyuni, Bunda Mia, dan semuanya
0: aja. Yang dengar siang hari ini ya.
3: Sehat.
0: Amin, amin. Itu aja Bang Iwan.
3: Terima kasih.
0: Bang sama-sama Bang Iwan. Terima kasih sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Iwan di Kampung Jawa ya. Baru putarkan sejak lagunya. Setelah ini ada juga nih yang request. Assalamualaikum Bro Robi, lagu Faisal Ulka apa aja boleh ya. Faisal Ulka apa aja boleh. Di ujung malam nanti Bro Robi kasih ya. Satu penelpon lagi Bro Robi angkat. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Iya, assalamualaikum. Dengan siapa nih?
4: Amin.
0: Siapa?
4: Siapa?
0: Halo.
4: Halo.
0: Iya, suaranya enggak dengar. Hana dengar susonyo.
4: Abu Bintara.
0: Abu Bintara. Rupa aja Abu pula lagunya berminta lah.
4: Oh, magu.
0: Dumpu je.
4: Yang mameh mendang.
0: Okey, yang mameh man. Abu salim ke sonya Abu.
4: Salim yang benda makan. Dan Timona yang
0: okey. Aha. Lehnya.
4: Nda
0: Wahyun. Ya.
4: Nurib.
0: Aha, Nurib di kandang.
4: Dan mandum-mandum.
0: Okey, dan mandum-mandum lah ya. Okeynya ya. Mantang Abu?
4: Nyodol.
0: Baik, Abu terima kasih Abu.
4: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan pendengar, kayaknya Bro Robi harus putarin lagu aja dulu ya. Nanti Bro Robi buka kembali di Pro 1 RRI Leksemawi.
5: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Kepandu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, selamat siang untuk Anda dan sekali lagi kami seluruh angkasawan serta angkasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu Aceh selanjutnya, pendengar, kita akan menekan laporan langsung dari reporter RRI Loksmawe Maimun Akbar terkait dengan Bir Ali Tour and Travel bekerja sama dengan kantor imigrasi kelas 2 Loksmawe menghadirkan program jemput dan mudah paspor umroh sebagai upaya mempermudah calon jemaah dalam mengurus dokumen perjalanan ke tanah suci. Bagaimana laporan akan kita dengarkan berikut ini.
1: Berita terkini.
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Masjid Nurul Iman, tepatnya di Desa Cetkiri, ya, Kecamatan Cetkiri, Kabupaten Aceh Utara. Nah, di mana saat ini pendengar, program layanan jemput dan mudah paspor umrah yang berkolaborasi antara Bir Ali Tour and Travel, ya, bekerja sama dengan imigrasi kelas 2 Kota Loksmawe sedang melakukan perekaman paspor, ya, program layanan jemput dan mudah. Nah, untuk itu kemudahan yang didapat oleh masyarakat yang ingin umroh dan melakukan perekaman paspor, coba kita menuju ke salah satu masyarakat yang saat lagi akan melakukan perekaman untuk pembuatan paspor. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa namanya, Pak?
3: Syahbuddin, SPD.
2: Ya, Pak Syahbuddin, ini salah seorang warga Cetkiri, ya.
3: Betul, warga.
2: Ini bagaimana perasaannya, Pak, bisa langsung dijemput dan mudah paspor umrah khususnya ke wilayah Bapak ini, nggak perlu jauh-jauh ke kota ini, Pak?
3: Udah pasti itu sangat memudahkan kami karena dengan mengikuti ini Travel Bir Ali, kami mudah-mudahan insya Allah siap berangkat ke umrah.
2: Iya, berarti Bapak merasa senang, ya, nggak perlu repot-repot lagi ke
3: senang sekali. Apalagi ini kata tour leader nih, jemputan kemari langsung di sini, pelepasan di Cetkiri ini mudah-mudahan tercapai,
2: ya. Berarti tidak harus membuang-buang tenaga, dan waktu, ya, harus Loksmawe, ya.
3: Pasti. Ini
2: langsung kita dijemput bola, ya,
3: ya pasti,
2: untuk melakukan perapan. Oke, terima kasih, Pak.
3: Terima kasih.
2: Ya, pendengar, di Masjid, ya, Nurul Iman ini kita melihat ratusan jamaah dari Bir Ali Tour and Travel yang akan berangkat umroh. Nah, untuk mengetahui mungkin apa saja sih keunggulan dan juga pelayanan yang akan diberikan oleh Travel, ya, Bir Ali Tour and Travel ini, kita akan coba wawancara langsung, ya, bersama Direktur Utama dari Bir Ali Tour and Travel, ya, ada Bapak Samsul Bahri, ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Pak Samsul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Siap. Baik, ini sungguh menarik, ya, hari ini, ya, Bir Ali Tour and Travel dan juga imigrasi kelas 2 Loksmawe berkolaborasi, ya, melakukan program layanan jemput dan mudah paspor umroh. Juga tadi sudah dipaparkan oleh 100 jamaah begitu senang, tidak perlu jauh-jauh ke Loksmawe, langsung ke kampung mereka bisa melakukan perekaman paspor ini. Baik, ini pelayanan yang pertama ini kita lakukan dari Bir Ali ini, apa sih Pak Samsul, keunggulan sehingga mereka bisa tidak perlu jauh-jauh. Itu tentunya juga salah satu keunggulan dari Travel Bir Ali Tour and Travel ini.
4: Iya, siap, Pak. Jadi begini, Pak. Dengan kita buat agenda seperti ini, jemput bola, yaitu memperpendek administrasi. Jadi pelayanan Bir Ali ini bukan hanya sekedar melayani tamu Allah, tamu Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Di saat untuk proses administrasi saja sudah kita perpendek arus administrasinya tidak perlu jauh-jauh, harus ke Kota Lhokseumawe Semawe untuk ke kantor imigrasinya, langsung kita jemput bola ke daerah. Jadi memangkas biaya-biaya jamaah ini untuk ke lokasi kantor imigrasi, ya, seperti itu.
2: Nah, tentunya ini salah satu keunggulan dari travel kita, ya, siap, Pak Samsul. Nah, tentunya mungkin apa saja kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan ke masyarakat yang ingin umroh melalui Bir Ali?
4: Alhamdulillah, PT Bir Ali Tour and Travel, alhamdulillah terus berinovasi memberikan yang terbaik. Yang pertama sekali pelayanan, fasilitas. Yang kedua metode cara bayar. Metode cara bayar, kita berikan beberapa metode cara bayar. Yang pertama boleh dengan cara kita bayar cash. Yang kedua dengan cara COD, bayarnya di tempat. Yang ketiga dengan cara menabung di travel, kapan lunas baru berangkat. Yang keempat dengan emasnya 4 gram langsung kita berangkatkan, sepulangnya baru mereka menabung ke kami, ketika lunas emasnya sebagai jaminan dikembalikan. Jadi ada beberapa metode cara bayar kita berikan kepada jamaah. Yang terakhir DP 5 juta langsung juga kita berangkatkan, sepulangnya juga mereka cicil, begitu. Jadi kita mudahkan.
2: Yang terakhir, apa yang bisa kita harapkan ke masyarakat, mungkin yang membedakan travel lain dengan Bir Ali?
4: Iya. Saya rasa kalau untuk semua untuk prosesnya sama, ya, untuk dokumen-dokumen yang diminta ke luar negeri sama, ya. Mungkin yang membuat beda dengan Travel Bir Ali, kami dengan tim itu melayani sepenuh hati.
2: Baik, terima kasih Pak Samsul, semoga siap, lancar ini, ya.
4: Amin.
2: Terakhir, jemput mudah paspor.
4: Siap, iya. Terima kasih. Terima kasih.
2: Ya, peringat, Anda bisa menyaksikan, ya, di layar kamera di mana ratusan masyarakat Kecamatan Cetgiri ini silih berganti, ya, melakukan perekaman untuk paspor mereka sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, di mana program layanan jemput dan mudah paspor umrah ini tentunya bekerja sama antara Bir Ali Tour and Travel, ya, bersama imigrasi kelas 2 Kota Lhokseumawe. Dari Masjid Nurul Iman, Kecamatan Cetgiri, Kabupaten Aceh Utara, Maimun Akbar melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lhokseumawe. RRI Pro 1.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, demikian laporan langsung dari rekan Maimun Akbar di lapangan. Kembali lagi dengan lagu-lagu Aceh untuk siang hari ini.
5: Hai, saya Yunari.
6: Saya Nanda.
7: Saya Robi
8: dan saya Dewi Mohatang.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputah Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Dari Lok Semawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo haba uronyo haba yang kebetulan iba uronyo di antara aji DKPP DKP lege bantu dalam survei topografi pembangunan Gampung Nelayan Merah Putih. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting. Haba selengkapnya ke Pesampo oleh ulun Tuan Robi. Pemerintah Kota Lok Semawi melalui Badan Maritim, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKP lege bantu dalam survei topografi pembangunan Gampung Nelayan Merah Putih di Gampung Ujung Blang, Kecamatan Banda Sakti, tanggal 20 Juni. Kegiatannya dipimpin oleh Kepala DKP Kota Lok Semawi Cut Elia Fitri, bersajian dengan staf DKP Pekerja Penyuluhan Perikanan Tim Survei Topografi KNMP dan Panglima Laut setempat. Hasil surveinya akan jadi ke dasar untuk gepegur perencanaan teknis untuk pembangunan Gampung Nelayan Merah Putih, termasuk gepetente tempat-tempat berbagai fasilitas yang akan dipegur. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamatan pengamat lingkungan Dahlan, gepegah masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan bruh dan hana geboh sembarangan. Menurut Gopnyan, kebiasaan geboh bruh di tempat yang hana semestiji dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lagi pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran hingga potensi banjir.

Dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Utara harus berperan aktif untuk penerapan digitalisasi sejak awal. Generasi muda harus mampu manfaatkan internet secara betul serta terhindar dari dampak negatif perkembangan digital yang semakin pesat, lawitnya. Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara Muhammad Ali Kuba gepegah sikula menjadi titik awal yang strategis dalam gebangun literasi digital uke bagi generasi muda secara menyeluruh. Menurut Gopnyan, pembekalan sejak usia sikula akan membantu siswa memahami cara bermedia sosial yang gat keamanan digital serta pemanfaatan teknologi untuk kegiatan yang produktif serta bermanfaat. Selain Gopnyan, peran Pemuda Pancasila Aceh Utara juga telah melakukan membaga kegiatan sosialisasi literasi digital ke desa-desa termasuk Sampo U wilayah pedalaman. Syedara Ono Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi RRI Lok Semawe.

Hello Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI Leksemawi jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya lagu-lagu dangdut. Program Pro Dangdut akan hadir di siang hari ini untuk menemani kamu. Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda. Tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Leksemawi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Laksamana. Dan Aldi ya memandangmu. Selamat siang untuk Anda semuanya. Sudah jam 2 waktu Indonesia Barat. Selesai rapi bertugas untuk hari ini di 10 Juni 2026. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga semua dalam keadaan baik dan masih dengan program Pro Dangdut sampai jam 3 sore ini. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Laksamana. Robi pamit. Assalamualaikum

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini Anda mendengarkan sajian musik dan informasi di program Satu Radio Republik Indonesia. Tadi setelah kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, dan Anda kami temani dengan tim Lux Mawe sore ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D di studio, dan bersama rekan operator ada Cut Rizky Amanda hari ini. Nanti saya akan bersama Anda hingga nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Dan hari ini pendengar bertepatan dengan hari Rabu 10 Juni 2026.

Sementara itu juga tadi pagi juga kami sudah menghadirkan siaran relay bagaimana Wali Kota Langsa yang diwawancara langsung di Studio Pro 3 Jakarta, Jeffrey Sentana, ya, Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana. Juga Anda mungkin sama-sama mendengarkan tadi seperti apa pemaparan dari Wali Kota Langsa yang menceritakan bagaimana situasi Langsa saat banjir dan kondisi terkini pasca banjir. Di antaranya misalnya Jeffrey Sentana, Wali Kota Langsa, menyatakan bahwa salah satu peristiwa paling berat ya ketika itu dan saat akses menuju kota terputus akibat banjir dan longsor. Kemudian juga Wali Kota Langsa bercerita, Jeffrey Sentana, bahwa sempat pulang menggunakan kapal KRI sambil membawa bantuan logistik untuk warga terdampak. Jeffrey mengaku menerima kabar banjir saat berada di Jakarta untuk menghadiri agenda resmi pemerintah. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, ia mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan rumah mereka telah kemasukan air. Ia kemudian, Jeffrey Sentana mengaku, "Saya pikir ini di kota, Langsa, tidak banjir. Saya masih tidak percaya, terus di video call saya lihat airnya sudah selutut. Jadi saya langsung kaget, terbangun, persiapan terus untuk pulang dan jam 7 pagi saya sudah di Bandara Cengkareng." Begitulah kenang Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana. Ia kemudian berupaya kembali ke Langsa, namun sejumlah jalur menuju kota tersebut terputus akibat banjir dan longsor, sementara jaringan komunikasi juga lumpuh sehingga koordinasi menjadi terbatas.

Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana juga mengisahkan bahwa saat jalan pulang atau saat kembali ke Langsa, itu ada 5 titik akses menuju kota tersebut terisolasi. Opsi menggunakan helikopter pun batal dilakukan karena cuaca buruk dan kondisi siklon yang melanda kawasan tersebut. 5 titik itu sudah terisolir dan jalan menuju Langsa itu tidak bisa dilalui lagi. Mulai dari Brandan, Tanjung Pura sampai di Tamiang, itu ada longsor yang membuat kita tidak bisa lewat dari kota Medan, itu sudah terputus total. Kenang Jeffrey Sentana ya saat itu. Dan dalam situasi itu,

0: Jepri kemudian mendapat bantuan dari TNI Angkatan Laut untuk menggunakan KRI menuju Langsa melalui jalur laut. Sebelum berangkat, ia membeli sekitar 2.000 karton mie instan dan 1.000 papan telur di Kota Medan untuk dibawa ke wilayah terdampak.
1: Hello Indonesia, hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan, padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

selanjutnya, masih lanjut soal Wali Kota Langsa ya, yang tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat tampil di studio Pro 3 RRI di Jakarta, dan masih mengenang soal bagaimana banjir besar yang sempat melanda Kota Langsa ketika akhir November 2025 yang lalu. Jadi kemudian saya lanjut ini ceritanya, kenangan ya, dampak banjir sendiri kemudian dirasakan hampir di seluruh wilayah Kota Langsa. Dari total 66 kampung atau desa, hanya 8 desa yang tidak terdampak banjir. Selain merendam pemukiman warga, bencana juga mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Dan Jeffrey menyebut harga beras di Langsa sempat melonjak hingga sekitar Rp400.000 per 10 kg akibat terbatasnya pasokan. Untuk mengatasi kondisi itu, kemudian pemerintah Kota Langsa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan memperoleh bantuan beras sekitar 546 ton yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Ya, jadi seperti itulah ya kenangan daripada musibah besar bencana hidrometeorologi. Itu dikenal dengan bencana hidrometeorologi di akhir November 2025. Dan Jeffrey Sentana yang hadir ke Jakarta diundang oleh Pro 3 RRI dengan topik perbincangannya, obrolannya Kota Langsa pasca bencana hidrometeorologi.

Kota Langsa juga merupakan coverage area wilayah jangkauan siaran RRI Pro 1 Lok Semawe. Ya. Di mana juga coverage area RRI selain Kota Lok Semawe ada di Kabupaten Aceh Utara, dan selain itu pula coverage area di Kota Biren, kemudian juga di Kabupaten Aceh Timur. Ini siaran yang dapat Anda dengarkan atau dapat Anda pantau itu di 89,3 MHz. Sementara untuk wilayah Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang, coverage area kami juga, dan siarannya dapat Anda dengarkan ketika berada di Langsa dan Tamiang sekitarnya itu di frekuensi 95,3 MHz. Pemancar relay kami di

Dan saat ini kami informasikan juga untuk kumandang azan asar wilayah Lok Semawe dan Aceh Utara sekitarnya hari ini pukul 15:59. Kemudian per satu nanti setelah azan asar juga akan insya Allah akan menghadirkan informasi cuaca update sore dan juga malam hari. Nanti bersama perakirawan BMKG Bandara Malikus Saleh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sajian informasi atau musik dan informasi ya saat ini sampai dengan ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tadi kami sudah berusaha mencoba menghubungi perakirawan BMKG tetapi tidak berhasil tersambung. Ya, untuk informasi cuaca sore hari ini. Dan berikutnya ini pendengar ada informasi tentang bus pelangi dilempari batu, penumpang balita nyaris jadi korban. Jadi aksi pelemparan batu terhadap kendaraan asal Aceh kembali terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kali ini sebuah bus rute Medan Pekanbaru menjadi sasaran orang tak dikenal saat melintas di kawasan Simpang Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, hari Minggu, tanggal 7 Juni, dini hari. Lemparan batu menghantam kaca samping kanan bus hingga pecah dan rontok. Bagian yang terkena berada tepat di samping kursi yang ditempati seorang perempuan bersama balita. Beruntung tidak ada korban luka, meski insiden tersebut sempat memicu kepanikan di dalam bus yang mengangkut puluhan penumpang.

untuk informasi lengkapnya soal berita bus pelangi yang dilempari batu ini, bus asal Aceh yang dilempari batu, bisa juga Anda baca kembali di website kami www.rri.co.id.

Hello Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai, beberapa

mengalami luka-luka sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014 menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Mualim minta percepatan pemulihan sawah dan infrastruktur. Gemuka Aceh Singkil siap menempuh jalur hukum kepada Pemkab jika jadup tidak didistribusi sesuai kesepakatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM PJ Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawi, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, 6 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, masih banyak masyarakat di daerah pelosok yang masih terdampak, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Putra.
1: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pasca bencana yang digelar di kantor Gubernur Aceh, Selasa 9 Juni 2026. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim mengatakan, persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah banyaknya lahan sawah yang belum bisa digarap kembali. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana juga masih membutuhkan perbaikan.
2: Paling mungkin jalan pasang sawah yang masih belum bisa dipakai, plus juga irigasi, jembatan dan rehabilitasi.
1: Menurutnya, kondisi sungai di beberapa daerah juga perlu segera ditangani. Jika tidak dibenahi, sungai yang dangkal dan mengalami sedimentasi berpotensi menyebabkan banjir kembali saat musim hujan tiba. Mualim menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Aceh. Karena itu, ia berharap dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih ada dapat segera diperbaiki. Dari Banda Aceh, kontributor Putra melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal, Apeksi menyampaikan aspirasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Liza Sadudin Jamal bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
4: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi. Karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Akademi yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
3: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Banda Aceh dan UIN Araniri teken MOU kerjasama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penyiaran dan pemberdayaan masyarakat. Informasinya disampaikan Munjir Budiana.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri UIN Arani di Banda Aceh menandatangani nota kesepahaman MOU tentang penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi Penyiaran serta pengembangan sumber daya manusia. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang Rektor UIN Araniri Banda Aceh tersebut dilakukan langsung oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG dan Kepala LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh dan jajaran pejabat RRI Banda Aceh. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis kedua lembaga dalam memperkuat sinergi di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penyiaran publik, penelitian, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG menyampaikan kerjasama itu membuka peluang besar bagi kedua institusi untuk menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan berbagai program yang akan dikembangkan nantinya diarahkan untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat melalui media penyiaran. Program-program tersebut mencakup penyebar luasan informasi, edukasi publik, serta penguatan literasi masyarakat melalui siaran radio.
6: Kami sangat bersyukur kita telah dapat melaksanakan penandatanganan MOU antara Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya MOU yang sudah kita laksanakan pada hari ini, ke depan banyak program bersama yang bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan berbagai program ini nantinya kita diskusikan kembali. Kita memprediksikan banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan kita berikan. Katakanlah dalam rangka pencerahan peradaban kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE mengatakan kerjasama yang terjalin tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua institusi, tetapi juga mengedepankan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
7: Memang banyak program-program yang insya Allah dapat kita gulirkan bersama, tentunya untuk kepentingan publik. Di samping kepentingan RRI dan kepentingan UIN Araniri, kepentingan publik adalah yang utama. Akan kami sasar mulai dari anak-anak sampai ke dewasa, mulai nelayan sampai ke petani, itu akan coba kami garap secara bersama nanti, tentunya dengan UIN dan UIN yang bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang tersebut yang RRI punya kewajiban juga untuk menyiarkannya.
5: Adapun ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU tersebut meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, kolaborasi penyiaran dan publikasi informasi, dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, serta pemanfaatan platform media untuk edukasi masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Bumi Teguh Umar, Melabuh.

0: Pendengar, Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penertiban rekomendasi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat penyaluran solar bersubsidi guna mendukung proses pengolahan lahan petani. PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat, Hendra Marsidi, menjelaskan bahwa rekomendasi BBM bersubsidi diterbitkan berdasarkan pengajuan kelompok tani yang diinput melalui aplikasi Xtar. Setiap permohonan akan diverifikasi sebelum ditandatangani sebagai dasar pengambilan BBM di stasiun bahan bakar umum.
2: Ya, untuk sementara ini untuk mempercepat proses pengolahan tanah, kelompok tani akan mengajukan permohonan, Dinas Pertanian akan mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi, tempat pengambilannya adalah di SPBU Pasir Pinang, Merbo.
3: Merbo ya?
2: Iya.
3: Apakah memang ada antrian khusus bagi mereka nanti? Apakah harus mengantri atau memang?
2: Ya, mereka ada, kebetulan kita ada kuota khusus, artinya tentunya juga nanti pada saat proses akan di...
3: waktu yang tertentu
2: ya? Iya, di waktu tertentu. Tapi mengenai jadwal tersebut, SPBU yang lebih mengetahui.
1: Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa kelompok tani tetap mengikuti ketentuan kuota dan jadwal pengambilan yang telah ditetapkan. Pihak SPBU akan mengatur teknis pelayanan serta antrian sesuai kapasitas dan ketentuan berlaku. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Melabuh harapkan Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggo Suprengono mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap 1, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Simelu sebanyak 138 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 222 desa dengan pagu anggaran 25 miliar rupiah. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut di wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai 235 miliar rupiah dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar 98 miliar rupiah. Sementara itu, untuk penyaluran dana desa tahap 2, Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 157 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar 26 miliar rupiah, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalur. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi 14 miliar rupiah dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar 26 miliar rupiah dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar 3 miliar rupiah dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar 196 juta rupiah.
5: Miliki dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagan Raya dan Aceh Barat. Nagan Raya dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
4: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai 63 miliar rupiah atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Simelu mencatat total penyaluran sebesar 30 miliar rupiah dengan capaian serapan 79,46%. Sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 45 miliar rupiah atau 97,5%. 4,84%, sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar Rp29 miliar dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan sehingga untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, pemerintah daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
7: Pemerintah daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Bener Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk mengevaluasi tren kasus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Bener Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Takengon, pendengar, para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDBK tingkat MKKS PKLK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah 2026 resmi ditutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Kebayakan, Takengon Aceh Tengah Selasa sore. Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah Basri Hasan mengatakan, ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
9: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional. Untuk mendapat motivasi-motivasi yang demikian, maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
8: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
10: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN PDBK, Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah.
8: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksanaannya. Para peserta didik telah berjuang untuk memberikan yang terbaik pada setiap cabang lomba, di mana anak-anak ini berasal dari SDLB, SMPLB, maupun SMALB dari dua kabupaten berhawa sejuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, pendengar, kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Pemko Sabang gelontorkan dana gaji 13 untuk ASN Sabang dengan total anggaran senilai Rp12 miliar. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
11: Pemerintah Kota Sabang mulai mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara secara serentak pada Selasa 9 Juni 2026. Untuk pembayaran tersebut, Pemkot Sabang melakukan anggaran lebih dari 12 miliar yang dibutuhkan bagi BNS, P3K, anggota DPRK, serta kepala daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, Tufriadi, mengatakan proses administrasi pencairan telah dipersiapkan sejak beberapa hari yang lalu agar pembayaran dapat dilakukan secara bersamaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Dirinya menyebut pihak keuangan bekerja ekstra cepat agar hak para pegawai itu langsung terlampau di sore harinya.
12: Untuk gaji 13 kita sudah menyampaikan kepada OPD-OPD untuk mempersiapkan bahan dari tanggal 5. Tanggal 6 kemarin ada libur kita di tanggal 7. Hari persiapan pembayarannya insya Allah dibayar hari ini tanggal 9 Juni 2026. Itu untuk semua OPD dari 34 OPD.
11: Jupriyadi membayarkan langkah anggaran yang dikucurkan untuk PNS, Pemko mengalokasikan dana sebesar Rp11.220.221.034, sementara untuk P3K disiapkan dana sebesar Rp1.094.999.862. Lebih lanjut, Jupriyadi menjelaskan peruntukan gaji ke-13 ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat sebagai dana penunjang pendidikan anak, mengingat bulan Juni dan Juli merupakan masa pendaftaran dan pergantian tahun ajaran baru sekolah. Sementara itu, salah seorang PNS di lingkungan Pemko Sabang, Naskia, menilai momentum pencairan ini sangat tepat, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang begitu menantang. Namun dirinya mengingatkan rekan-rekan sejawatnya untuk bijak dalam memelanjakan uang tersebut, mengingat kondisi nilai tukar rupiah saat ini sedang melemah secara nasional.
13: Rupiah sangat melemah gitu kan. Jadi harapannya memang betul-betul dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, tidak yang kira-kira tidak dibutuhkan, ya mungkin bisa digeserlah sedikit gitu kan.
11: Diketahui data dari BKPSDM mencatat jumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Sabang terdiri atas 2.258 PNS dan 343 P3K yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Pencairan gaji 13 diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan keluarga ASN, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Sabang. Demikian Reza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Gemuka Aceh Singkil menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jadup mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Berikut laporan Salihin Barus.
14: Hari ini Bapak Bupati yang katanya Namun Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang rela mengorbankan pencariannya hari ini, gagal kinerja pemerintah yang tidak bagus, benar? Terbang hari ini

0: penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuluddin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
1: Kami sudah sampaikan kepada seluruh massa atau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bahwasanya mulai hari ini dengan perjanjian 3 bulan, tapi mulai hari ini kami dari Gemuka tetap mengawal hal surat tersebut agar pencairan ini terrealisasi dan tepat sasaran. Jumlah penerima tadi kurang lebih sekitar 8.700 sekian.
2: Itu gimana Bang? Proses pencairannya apa sekali gitu atau bagaimana tadi?
1: Kalau menurut pandangan kami yang 7.000, yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
2: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerimanya berubah bagaimana?
1: Kita akan tuntut Bupati.
2: Dalam bentuk apa Pak?
1: Ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum. Dia teken dengan cap. Nanti kita pelajari lagi.
2: Karena hukum Pak ya?
1: Ya, kita berada hukum.
0: Bahkan tegas Rasuluddin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
3: Berarti belum dipastikan akan cair?
4: Ya, saya enggak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam 30 tahun cair, karena cair atau cair perusahaan itu dilakukan oleh pemerintah pusat namanya pemerintah sosial. Yang jelas kita dari pemerintah daerah tetap berusaha secara semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
0: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, sudah jam di studio kami pendengar, dan Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia yang kami pancar luaskan dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tegaluk Semawe. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D, saat ini bersama rekan operator yang bertugas sore hari ini ada Teuku Saiful Iqbal. Nah pendengar, ini juga hitung mundur pembukaan ataupun opening ceremony Piala Dunia 2026 di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejauh ini juga ada informasi bahwa tim nasional Iran yang sekarang ini menjadi sorotan semua negara karena konflik dengan Amerika Serikat dan Israel ataupun Israel, yang mana memang sejauh ini dikabarkan timnas Iran sudah tiba di Meksiko untuk bersiap-siap menjalani laga Piala Dunia mereka di Amerika Serikat. Tetapi memang sejauh ini seperti sebagaimana yang dikabarkan, meskipun Presiden FIFA Giannini Infantino sudah menyatakan bahwa Iran tetap akan berlaga di Piala Dunia dan tidak ada perubahan untuk pertandingannya, tetap pertandingan Iran melawan tim-tim yang lain di grup itu tetap berlangsung di Amerika Serikat. Tetapi memang ada persoalan sedikit sejauh ini, informasi yang kami peroleh bahwa timnas Iran ataupun para pemain official team yang sudah tiba tidak mendarat di Amerika Serikat melainkan di Meksiko. Mereka akan menjalani proses latihan di kota Tijuana, Meksiko. Dan itu karena proses visa untuk para pemain dan ofisial timnas Iran ini agak dipersulit oleh otoritas di Amerika Serikat. Seharusnya memang ini tidak kita harapkan, proses politik dicampur baur ya dengan sepak bola. Tetapi itulah, karena menyangkut otoritas Amerika Serikat yang berpandangan berbeda, sehingga visa para pemain dan ofisial timnas Iran ini masih belum dikeluarkan oleh otoritas di Amerika Serikat. Sehingga para pemain dan ofisial timnas Iran ini masih bermarkas di Meksiko sampai dengan hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Padahal opening ceremony Piala Dunia akan digelar besok sesuai jadwal, 11 Juni 2026. Sementara itu kami informasikan juga kembali bahwa nanti Pro 1 di pukul 18 sore itu ada tausiah sore ataupun nasihat menjelang maghrib.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul

Nah, di informasi lainnya juga pendengar bahwa pelaksanaan Piala Dunia 2026 juga bergeser dari jadwal sebelumnya yang dipastikan itu tanggal 11, tetapi kini bergeser di tanggal 12 atau di hari Jumat 12 Juni 2026. Kompetisi sepak bola terbesar di jagat raya yakni Piala Dunia 2026 ini memang tinggal menghitung hari dan nanti akan dimulai di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Saat ini yang menjadi juga persoalan, masyarakat Indonesia bertanya-tanya, bisakah menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 menggunakan set-top box atau STB pada TV analog atau TV tabung? Dan apakah nonton Piala Dunia 2026 di TVRI hanya bisa dinikmati di TV digital? Nah, ini juga ada beberapa tips untuk nonton Piala Dunia 2026. Dan seperti apa cara cari sinyal TVRI? Sejauh ini ada dua cara pendengar menonton Piala Dunia lewat layar televisi ataupun di TVRI. Untuk TV analog dengan STB dan cara mencari sinyal untuk TV digital.

Siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ini bisa ditonton di saluran TVRI, yakni baik itu TVRI Nasional maupun TVRI Sport, mengingat TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Tayangan siaran langsung Piala Dunia 2026 di TVRI ini berlaku untuk TV digital hingga TV analog menggunakan STB. Selain itu, tersedia pula aplikasi Vola Play yang memungkinkan penonton mengakses 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara live streaming.

Caranya itu yang pertama bisa posisikan antena luar dalam, ya, luar atau dalam antena secara tepat menunjuk ke arah stasiun transmisi di TVRI terdekat. Hidupkan layar televisi serta unit STB Anda, kemudian sambungkan kedua perangkat tersebut lewat perantara kabel RCA merah, kuning, putih atau kabel HDMI bergantung pada ketersediaan lubang colokan di TV. Kemudian beralihlah ke mode source input di TV yang sesuai dengan jalur kabel tadi. Selanjutnya isi kolom data wilayah serta kode pos tempat tinggal Anda guna mempermudah penangkapan frekuensi. Pastikan opsi penomoran otomatis LCN dalam posisi aktif agar susunan siaran rapi secara bawaan. Lalu mulailah proses pencarian sinyal otomatis atau auto search dan biarkan sistem bekerja. Begitu indikator pencarian mentok di angka maksimal, saluran TVRI nasional maupun TVRI sport otomatis tersimpan dan siap untuk ditonton. Nah, untuk yang pakai TV digital atau smart TV, yang pertama itu tancapkan soket antena secara langsung pada port antena in yang terletak di sisi belakang TV. Lalu aktifkan televisi, lalu masukkan ke panel setting melalui tombol remote. Alihkan sistem penangkapan sinyal dari yang semula berbasis analog TV menuju digital TV. Ketikkan kode pos wilayah Anda apabila muncul jendela perintah di layar. Lalu ketuk opsi automatic tuning untuk memicu pelacakan saluran baru, ya. Ketuk opsi automatic tuningnya. Jadi ini untuk melacak saluran baru. Dan biarkan kemudian proses berjalan hingga penuh sampai seluruh jaringan siaran milik TVRI sukses terkunci di daftar saluran Anda semuanya.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: mendengarkan dan menyaksikan siaran langsung ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Tausiah Sore kali ini. Kita masih melanjutkan mengenai hikmah di sebalik bencana. Tentu kita berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, keluarga kita di Pulau Sumatera kali ini. Dan sebagaimana kita katakan, garis besarnya adalah selalu ada hikmah di sebalik bencana itu. Dan kita telah membahas beberapa hikmah, ya. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu maha kuasa dalam hidup kita, bahwa Allah merupakan penguasa mutlak ke atas diri kita dan ke atas alam lingkungan kita, tempat kita tinggal. Oleh karena itu, Allah ingin menegaskan bahwa kita tetap posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan diri dan menghambakan diri kepadanya dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap denyut nadi kita. Hari ini kita ingin melanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala melalui ibtila, melalui ujian, musibah ataupun bencana, ingin memberikan satu kesempatan bagi setiap kita untuk berkontemplasi, untuk berintrospeksi ke dalam diri kita, melihat kembali ke dalam diri kita bahwa banyak sekali kesombongan yang kita pamerkan selama ini dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita telah salah kaprah dalam melakoni kehidupan ini, drama kehidupan ini. Kita telah melakonkan satu peran yang tidak pernah diberikan izin dituliskan oleh sutradara kita. Kita sudah tahu bahwa posisi kita, peran kita dua. Khalifatullah yang memakmurkan bumi ini, yang melestarikan alam ini, yang melanggengkan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Kehidupan yang aman, tentram. Tapi peran itu kita abaikan, kita melenceng dari peran itu. Dengan gagahnya, dengan sombongnya, kita memerankan sebagai seorang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Lihat bagaimana keseharian kita. Tanpa segan silu kita membuang sampah semena-mena, merata-rata, bukan di tempatnya. Melakukan pembakaran terbuka tanpa peduli, mungkin tidak tahu sebagian kita atau tidak mau tahu bahkan tentang efek dari pembakaran terbuka itu terhadap lapisan ozon kita, terhadap polusi udara yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik seperti bronkitis, ispa, dan sebagainya. Dan lihat bagaimana kita dengan pongahnya mengubah, merubah, ya, fungsi dari lahan-lahan yang diperuntukkan sejatinya untuk lahan pertanian agar swasembada beras kita, pangan kita bisa mandiri. Tapi diubah, dirubah fungsinya menjadi perumahan, dirubah fungsinya menjadi lahan-lahan hortikultura yang seharusnya itu mendukung program swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan sebagainya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita sekali lagi melalui pesan Allah dari bencana dan musibah yang menimpa kali ini. Hentikan setiap pembalakan liar. Hentikan setiap penebangan yang tidak legal. Dan mari kesempatan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kesombongan-kesombongan yang ada itu diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita. Taubat. Kembali ke pangkal jalan. Bahwa keserakahan kita selama ini telah membuat kita lupa bahwa begitu banyak yang kita korbankan. Begitu banyak materi, material. Begitu banyak jiwa, nyawa yang kita korbankan demi memuaskan keinginan kita, keserakahan kita. Mari kita kembali kepada kodrat dan fitrah kita sebagai khalifatullah yang berperilaku sesuai dengan prosedur dan peran yang telah diberikan, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Allah telah berpesan hal ini dalam Al-Quran dan menyatakan, wala tufsidu fil ardh, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi berbagai cara, dengan cara apapun. Ba'da islahiha, setelah Allah menjadikan bumi itu indah, baik, elok. Dan juga Allah telah berpesan bahwa suatu kali sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut, yang semua itu disebabkan oleh campur tangan, oleh ulah tangan manusia. Lihat bagaimana Allah 1400 tahun yang lalu telah memberitahu kita sebagai umat terakhir di akhir zaman ini agar menghindari melakukan kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kita, dengan kebijakan-kebijakan kita. Tinggalkan. Itu adalah sesungguhnya bentuk keujuban kita, bentuk kesombongan kita, bentuk keserakahan kita yang kita pertontonkan, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu melalui musibah di setiap bencana itu juga sesungguhnya ada hikmah lain yang dapat kita petik, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang benar imannya dengan siapa yang tidak benar imannya. Ketika Allah memberikan musibah, Allah ingin melihat siapa mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mengungkapkan kata-kata itu, yaitu ungkapan kesadaran terhadap kelemahan diri, kesadaran terhadap hakikat dirinya. Setiap korban yang ada, setiap harta benda yang musnah, bahwa kita kembalikan kepada Allah, bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan terperosok ke dalam jurang kemurkaan kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pemilik kita. Ketika kita kembali kepada Allah, keluarga kita, mungkin harta benda kita, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Allah sedang menuntut kembali haknya yang telah sampai atau jatuh tempo untuk diambil kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dapat hanya mampu diungkapkan oleh mereka yang benar imannya. Upolung nyo atadron mandum. Kanecok pulang lung reda ya Allah. Ini ungkapan yang seharusnya. Tidak kemudian menggerutu, marah terhadap keadaan. Apalagi mengeluarkan kata-kata ketus, cacian. Kata-kata yang mengandung kekufuran kepada Allah, wal'iyadu billah. Walaupun kita katakan bahwa ada penyebab-penyebab secara teknikal yang disebabkan oleh manusia ini, tapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang terakhir dari hikmah yang dapat kita katakan, dapat kita petik dari musibah yang sedang melanda ini adalah bahwa melalui musibah ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menunjukkan empati dan simpati kita. Siapa yang selama ini peduli terhadap saudaranya, inilah saatnya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong, mengangkat kembali saudaranya yang sedang berada dalam keadaan terpuruk. Saudara setanah air kita, seiman kita. Bagaimana kehilangan dan kehilangan harta benda, tempat tinggal bahkan. Ini tentu sebuah keadaan yang sangat menyedihkan kita semua. Tapi kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Dengan apa? Uluran tangan kita membantu mereka terjun ke medan untuk mengangkat, mengganding tangan mereka, mengangkat kehidupan kembali. Tentu sinergitas dalam hal ini sangat dibutuhkan antara para pihak masyarakat yang diberi kelebihan dan selamat dari musibah ini, serta para pengambil kebijakan, pemerintah, serta NGO yang sebagai badan yang resmi tentunya, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh dunia bahkan, untuk datang melihat keadaan saudara kita dan tentu memberikan pertolongan, bantuan, baik moral maupun material. Dan satu yang mungkin menjadi perhatian kita, tidak saja sandang pangan yang menjadi concern dan sangat dibutuhkan hari ini oleh saudara-saudara kita. Jangan kita lupakan anak-anak, baik kesehatan mereka maupun pendidikan mereka. Hendaknya ada perhatian dari para pihak untuk menggalang usaha dan upaya agar mereka tetap mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka, school kid, dan tempat-tempat belajar sementara atau darurat perlu. Dan ayo kita gerakkan, kita dirikan agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan efek negatif dari musibah ini, yaitu direnggutnya kesempatan belajar dari mereka. Mari kita tampil membantu anak-anak kita agar musibah ini tidak menjadi musibah bagi pendidikan dan masa depan mereka. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya ini sesi terakhir dari hikmah dari sebalik atau di sebalik musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita, yang sedang kita jalani dan saya yakin kita akan bisa melewati musibah ini dengan tegar dan penuh tawakal kepada Allah, dengan integritas dan sinergitas dari berbagai pihak, sehingga saudara-saudara kita dapat mulai melanjutkan kehidupan baru mereka dengan tanpa merasa ditinggalkan dan mendapatkan kehidupan yang layak tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi inayah kepada kita dan keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al aliyah al rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
15: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga yang ngerti mereka ingin selain kita, mereka pasti ada comongan, dengan konten, siapa bola.
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Ira Abdulliti Loli, Pro 3 FM.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 RRI Luksmawe 89,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di edisi siar hari ini di hari Rabu ya, tepatnya di malam Kamis ini di tanggal 10 Juni 2026. Dan tentunya teman-teman terbaik akan terus kami hadirkan untuk Anda nanti pada pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk menyimak program Ruang Rindu Nasional relay dari Pro 1 Jakarta. Dan tentunya beragam informasi lainnya dan teman-teman terbaik juga akan terus kami hadirkan. Untuk informasi azan Isya ya, wilayah Kota Luksmawe dan sekitarnya akan berkumandang nanti pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Luksmawe dan sekitarnya. Dan sebelum itu nanti akan kami hadirkan juga drama radio untuk Anda dari RRI Luksmawe di antara Ego dan Jalan Pulang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Luksmawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi,

0: kepada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Luxmaya 89,3 MHz. Pendengar, kita akan mendengarkan Rama Radio, ya, persembahan RRI Luxmaya di antara Ego dan Jalan Pulang. Dan setelah ini kita akan bergabung nanti dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu Nasional.
1: Di antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong.
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat,
5: takut
4: nekat,
5: manly
4: hebat.
7: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
5: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
7: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
7: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
5: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
7: Kamu gila, Ra.
5: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
5: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
7: Iya, firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
5: Oke, oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
1: Benar, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
5: Jura, Jura, Jura, Jura.
1: Jura, Jura.
5: Jura, kamu di mana?
1: Di sini. Jura, kamu kenapa jadi gini?
3: Aku tersesat.
1: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
5: Nah, Jura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
5: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
7: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
5: Boleh.
7: Oke.
5: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Jura pun menyadari keegoisannya.
5: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, lumayan serem.
7: Apalagi pas Jura hilang ya?
3: Teman-teman.
5: Iya, kenapa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
7: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
5: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
5: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
7: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Iya, baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan program Ruang Rindu Nasional. Selamat mendengarkan.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Indonesia Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Siola. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Betul. Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu ya, katanya
1: bener. Misalnya keluaran Billboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya, Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo iya rek. Ya, soalnya
1: sama-sama legend, Mbak.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Cute ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: Bang
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, ya, oke deh. Oke Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Betul. Atau lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Bang dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam, salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya,
1: Bung
5: Mbak?
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan yang Untung, tapi ya. belum.
1: Yes. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Iya, yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke.
1: Okay. Oke okay, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik tak?
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yofi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat.

0: dan alhamdulillah jalan masih panjang, direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa.
0: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
0: mendapat BET Award waktu itu.
2: Oke.
1: Luar biasa.
2: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
2: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
0: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
2: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
0: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
2: Oh gitu ya.
0: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas. Aduh,
1: keselak loh, Mas. Mas jadi tuh kan perjanjian Mas jadi ini kayak gini loh. Gimana coba?
2: Mas Yudi. Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan masih panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
2: Semua milik Tuhan
0: jangan
2: sama
0: menambah dosa. Semua milik Tuhan.
2: Iya, jangan menambah dosa. Iya. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan semua milik Tuhan dan jangan menambah dosa? Tentu.
0: Next show kita bawain
2: next lagu. Oh, next show ya. Next
1: karena
2: show,
1: di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
2: Sudah cukup banyak ya.
0: Sudah cukup
1: ini
0: banyak.
1: Ini masalah durasi.
0: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
0: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
0: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
2: Oh, iya.
1: Begitu.
2: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
2: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan. Juga.
2: Kenapa begitu, Mas?
0: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat dan mendapat BET Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Deddy Dukun, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang
1: gimana, formasi
2: ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
0: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
0: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
0: lagi?
1: Faris RM.
0: Waktu itu kita gabung dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
2: Waduh, ya.
1: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
0: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
2: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Oh, absen
1: untuk
2: ya.
1: Sekarang absen.
2: Ita Purnamasari, Vina Panduwinata,
1: Tri Utami,
2: Yuni Shara Memes. Line up-nya waduh, ini kan
1: enggak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
0: Iya.
2: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
2: Instagram The Hanghouse ya.
0: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
2: Wah.
1: Mantap. Gitu.
2: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
2: Nih memang
0: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
2: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
1: Bohong.
0: Masih ada.
2: Kamu tukang bohong.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
2: siap
0: hadir.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
2: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
2: Konsernya tanggal 13 ya. Juni nanti.
0: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
2: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Okay,
0: salam
1: Mas
0: kembali
1: Dedi
0: dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
2: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
2: Sampai Dedi. Jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, selamat malam.
0: Kita. I love you.
1: Aduh, kesel.
2: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
2: nah,
1: Dukun.
2: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
2: 4 dekade.
1: Waduh,
2: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
2: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
2: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
2: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
2: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
2: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
2: Mas Johan Untung. Mau niti pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
2: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita pengamatan bersama.
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
2: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya malam dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
2: Amin.
1: Amin.
2: Siap.
3: Amin.
2: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
2: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam
1: Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah.
1: Iya Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
2: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Niyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh.
1: Oke. Okay.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
2: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
2: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insya Allah, Mbak.
1: Oke, seru loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Siap.
5: Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada?
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
2: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro Mas. Masalahnya Wani Biro.
2: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya si. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap.
6: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagi.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya?
2: Ape?
1: Api toh.
2: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untungwa. Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
2: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
1: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
2: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
2: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Bang Lasiman?
2: Bang Lasiman?
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Iya.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
2: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya Bang.
2: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapun di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
2: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnamasari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf Mas. Sampai niku sopo?
2: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Iya. Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai untung nanti?
2: Ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas. Nanti
8: ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betat.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apalah, nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya,
2: siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada lagunya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lebah Sunyi,
1: betul,
8: Nostalgia
1: betul, betul.
8: Di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
2: Untung.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Widi, terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang Widi.
8: Bang Widi sama Mbak Ita.
2: Hayayayayaya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Persawa Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oke.
1: Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, buat Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat ya selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang
1: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Yudi? Oh ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House, ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas
6: Baru
1: ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kar.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti enggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Eglias Vikal, Yopilatu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ti kalau kena sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ti cari Heru.
2: Ayo, apal banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu Mbak Ti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya cuman beda bapak. Beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Iya ya.
1: Aduh,
0: seru. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Iya, betul.
2: Itu hanya harus setuju. Dilihat.
0: Iya, mm-hmm.
2: Betul.
0: Betul,
1: Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71, oh, ya Allah, semangat gak terus.
1: Enggak, Mas.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet nom. Dari awet dulu nom. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimat ini kok lu masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nek hilang wis hilang kekuatannya. Mas,
0: hilang nah, tuh kalau hilang kumisah hilang kekuatannya. Hilang, saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman
1: mas.
0: Ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enak, nah, enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version siap.
2: Ono oh, istilahnya. Oh.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap.
1: Masih itu. Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, Mas.
2: Aku aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi oh, grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, ya, Mas. Sekat luruh iya, itu. Aku ambil Ermi Podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya.
1: Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya mas. Kafe tuh kafe ya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: Mas. Ya.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda AI sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli,
0: tetap
2: asli
0: lo, asli lo.
1: Asli lo.

0: neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
2: Oke.
0: Aceh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
2: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya iya. Wake yo Mas. Iya, iya.
0: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak tuh darahnya A plus.
1: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
0: Ora ono
1: lingkungan.
2: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
1: Surabaya wis talare.
0: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
1: Iya jane Mas.
0: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
2: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
0: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
1: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
0: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
2: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
1: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
2: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
1: ceritain orang tua saya.
3: Jadi orang tua, jadi kenyataannya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
1: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
1: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
0: Oh iya,
1: Tembara.
0: Aku tinggal di sana.
2: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya,
2: oh, betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
1: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
0: Benar. Iya, betul.
2: Oh,
1: betul Mas Gilang sampean.
2: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
0: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
1: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
0: Ya, Arga namanya.
2: Arga.
3: Arga, bener juga.
0: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
2: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
1: Nanti ditungguin.
2: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
2: Monggo Mas Gilang.
0: Oke Gilang, matur nuwun.
1: Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
1: Alhamdulillah baik,
2: api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
2: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan Untung. Yo, apa kabare?
0: Yo, kabare api-api. Baik, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
0: Iya
4: kan?
1: Betul.
2: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
1: Siap.
2: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
2: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
1: Nusantara tiga. Ya,
0: aku nyanyi.
4: Teteh kan lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
1: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, emang
1: siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
2: Boleh Teh, silakan Teh.
1: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga

0: Jayapura dan oh ya, ini yang sudah Purna Bakti juga juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
1: Kenal
0: ya.
1: Dong.
0: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
1: Oh, okay,
0: salam
1: siap.
0: Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya.
2: Amin.
0: Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
3: kasih.
0: Nanti.
3: Terima kasih. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang. Ayo,
0: oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
3: iya.
0: Jadi kebetulan tahu.
3: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu
1: sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
3: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
4: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
3: Iya,
1: waalaikumsalam.
3: Uni.
1: Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
3: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
2: Oh gitu ya.
4: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
3: Betul.
4: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
3: Ya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu.
3: Ya, ya. Betul, Bang.
2: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
3: Sudah terjawab, ya.
4: Boleh salam.
1: Silakan.
3: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
3: iya,
4: buat Bang Yudi.
3: Sama-sama.
4: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
4: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
3: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan
3: siap.
4: Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
3: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas.
3: Lupa
2: itu kayaknya
3: ya, Pak,
2: udah lama banget.
1: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
3: Siap-siap.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
1: ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
3: yang 98. Terbaru, Mas.
1: 98 ya?
2: Iya.
3: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
3: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
3: Oh, 86.
1: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
1: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
3: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak sih? Rano
2: Karno.
3: Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
3: Made Budilana. Dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
3: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
3: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
3: Ya,
2: mirip.
3: Ya, namanya juga cover.
2: Itu yang,
3: ya, Mas,
2: yang
3: ya.
2: Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke.
3: Iya, iya, iya.
1: Begitu ada rupanya.
3: Lagi? Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
3: Tangerang.
1: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
3: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas.
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
3: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
1: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
3: Flashback. Utomo, oh iya. Marhut. Flashback ya ya ya.
1: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
3: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya, ya.
3: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
1: Mas
3: ini.
1: Mas Johan ini ya.
3: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Yeah. Boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful for me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip memang. Siap. Sama-sama merdunya.
3: Oke. Okay.
2: Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa
2: kita
3: dulu.
2: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya,
0: apa ini anggrek bulan. Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh,
0: iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: nggowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yeah, ngomong, kita kan vokal grup to. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono yeah, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes lah ya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Saat pengamen ini kayak 100.000
0: iya
1: gitu.
0: Iya,
1: iya. Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke on the Water aduh sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya, Purple. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guys, ya,
2: aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh alah, ya, siap, siap,
1: aduh,
0: siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Mangkane
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

Iya, sebuah tembang dari Ada Band, Manusia Bodoh. Dan lagu ini tentunya cukup ngehits pada zamannya ya pendengar. Di era 2000-an ya, 2005 lagu ini dirilis. Dan tentunya dengan judulnya Manusia Bodoh ya. Memang terkadang kita tuh jadi bodoh ketika kita sudah jatuh cinta kepada seseorang atau sudah mencintai seseorang dengan terlalu dalam, sehingga kadang-kadang kita jadi tidak logis dalam berpikir, jadi tidak menggunakan logika dan hanya mengedepankan perasaan ya. Namun seiring waktu, kalau kita sudah dewasa, sudah apa ya, cukup matang ya, dan kita akan libatkan logika, tidak hanya perasaan saja ya. Karena ada banyak hal yang memang ketika kita hanya mementingkan perasaan, realitanya nanti akan cukup menyakitkan. Baik pendengar, sudah pukul 22:10 di malam hari ini bersama Nanda yang masih akan terus mengudara hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk program Ruang Rindu Nasional, dan saat ini kita masuki lagu-lagu pop Indonesia ya, dan hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semuanya, dan terima kasih masih mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Iya, sebuah tembang dari Maudy Ayunda, Goodbye. Dan lagu ini ditulis oleh Maudy Ayunda ya di tahun 2019. Dan lagu ini sangat personal sekali memang ya, menceritakan tentang kondisi sang penyanyi Maudy Ayunda yang harus melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Jadi dia mengungkapkan kesedihannya yang harus meninggalkan orang-orang tersayang dan juga tentunya profesinya sebagai penyanyi di Indonesia. Dan lagu ini tidak hanya mengantarkan apa ya pesan kepada kita bahwa kadang-kadang memang ada hal yang memang harus kita tinggalkan, orang-orang tersayang, demi kita bisa meraih sebuah impian. Dan memang hidup ini penuh dengan pengorbanan dan banyak hal yang memang harus kita korbankan untuk beberapa hal demi mendapat kebahagiaan di level selanjutnya. Jadi kalaupun ada kondisi seperti itu ya siap, dan tentunya kita harus mengucapkan selamat tinggal, namun kita akan kembali dengan sesuatu yang membahas.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu, temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya, suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.
0: Titik Inspirasi.

kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe, kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat ini mendengar, Anda kembali mendengarkan program satu Radio Republik Indonesia Lok Semawe yang kembali mengudara pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 dari kawasan Betua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah Lok Semawe. Saat ini pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat dan Anda masih kami sajikan dengan lagu-lagu religi sampai nanti dengan ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda warga Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya, atau Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 di subuh hari ini di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami informasikan pula bahwa Pro 1 RRI Lok Semawe juga mengudara pada siaran analog frekuensi 89,3 MHz untuk jangkauan coverage area wilayah kota Lok Semawe, Kabupaten Aceh Utara, mencakup wilayah Kabupaten Biren dan Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu, Pro 1 RRI Lok Semawe juga mengudara pada siaran analog frekuensi 95,3 MHz untuk kawasan coverage area kami, Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang.

2026 kami yang bertugas di tim Lux Semawe pagi ini. Saya Denny Mr. D bersama rekan operator Cut Rizky Amanda. Dan berikut akan kami sampaikan rangkaian mata acara ataupun rangkaian siaran kami hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat di perjalanan tim Lux Semawe pagi ini.

sesaat lagi pukul 5 lebih 30 menit kami hadirkan Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi nanti seperti biasa akan disampaikan oleh para Ustaz Pro 1 RRI Lux Mawai. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa Pro 1 akan menghadirkan ragam liputan aktual di program Fokus Pagi kami, ya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia.

Sementara itu setelah Fokus Pagi pukul 6 atau tepatnya di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, ada lagu-lagu daerah Aceh nanti yang akan mengiringi suasana pagi Anda hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara itu di pukul 7 kami nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ada Warta Berita Sentral pukul 7. Dan selanjutnya nanti juga kami hadir dengan Kabar Aceh, siaran berjaringan kami dengan stasiun Korwil 17 Banda Aceh. Juga nanti di pukul 8 Pro 1 RRI Lux Mawe akan kembali menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Bandar Manikus Saleh Aceh Utara. Dan setelah informasi cuaca Pro 1 RRI Lux Mawe hari ini nanti di pukul 8 lebih ya, setelah informasi cuaca itu juga akan menghadirkan Bincang Pagi, dialog isu aktual yang nanti akan mengetengahkan tema tentang mewujudkan sekolah ramah di tahun ajaran baru.

Itulah pendengar beberapa rangkaian mata acara kami dari pukul 5 sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sesaat lagi pukul 5 lebih 30 menit ada Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi kami nanti akan berjudul Bertaburan Mutiara Allah di Waktu Subuh. Nanti bersama Ustadz Tengku H. Bukhari Kaoy. Saya Deni Misteri di studio.

0: pendengar, subuh adalah momen yang sakral di mana transisi malam ke pagi membawa energi spiritual tertinggi, ketenangan batin dan limpahan keberkahan. Secara religius, waktu ini diyakini sebagai saat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana doa lebih mustajab dan dibukanya pintu rezeki seluas-luasnya. Nah, keistimewaan dan kesakralan waktu subuh ini meliputi misalnya jaminan perlindungan, ya. Barang siapa yang mendirikan sholat subuh, ia berada dalam jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari tersebut. Disaksikan juga oleh malaikat. Ya, ini waktu subuh menjadi pergantian tugas malaikat malam dan malaikat siang, di mana keduanya menyaksikan langsung hamba yang beribadah. Lalu kesakralan waktu subuh dan juga keistimewaan waktu subuh adalah keberkahan hari. Memulai hari dengan berzikir dan beraktivitas sebelum terbit matahari mendatangkan berkah, menjauhkan dari stres dan memberi ketenangan jiwa. Lalu insya Allah kesehatan fisik juga. Jadi menghindari tidur setelah subuh sangat dianjurkan secara medis maupun spiritual untuk melancarkan metabolisme, menjaga kebugaran dan lebih produktif. Dan pendengar, berikut mutiara pagi kami dengan judul Bertaburan Mutiara Allah di Waktu Subuh, ya, dengan judul Bertaburan Mutiara Allah di Waktu Subuh bersama Ustadz Tengku Haji Bukhari Kaui.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu.

dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas dengan tema bertaburan mutiara Allah di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud daripada bertaburan mutiara Allah di waktu subuh adalah ini suatu kata yang bermakna rahmat Allah, karunia Allah, rizki Allah itu banyak terdapat di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-78, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dirikan olehmu akan salat di waktu tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, hingga sampai gelap malam, wa qur'an al-fajri, dan dirikan olehmu salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini juga menunjukkan yang bahwa pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aqimish shalata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sebagai dalil yang bahwa salat yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat zuhur. Kemudian setelah itu salat asar. Kemudian setelah itu salat maghrib. Dan setelah itu salat isya. Dan yang terakhir diajar oleh malaikat kepada Rasulullah yang dikala itu di sisi Ka'bah adalah salat subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi catatan yang paling penting kepada kita adalah di penghujung ayat Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat fajar atau salat subuh kana mashhuda, adalah salat pada saat kita melaksanakan salat subuh itu, baik itu salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh, lebih-lebih salat fardu subuh, itu kana mashhuda, disaksikan. Maksudnya adalah di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana yang bahwa berhimpunlah malaikat malam dan malaikat siang di waktu tibanya salat subuh, dan mereka menyaksikan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat subuh di waktu hari tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan apa? Yang bahwa salat subuh ini berbeda fadilahnya dibandingkan dengan salat-salat sebelumnya. Beda fadilahnya dengan salat duhur, beda fadilahnya dengan salat asar, beda fadilahnya dengan salat maghrib dan isya. Dikarenakan kata Allah kana masyhuda. Dalam artian lebih salat subuh ini dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita mengingat kepada sejarah asal muasalnya salat subuh, kita ketahui bersama yang bahwa setelah Nabi Allah Adam nenek moyang kita Allah hijrahkan dari surga ke alam dunia ini, pada saat Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ini Nabi Allah Adam dalam keadaan gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun

0: Nabi Allah Adam dalam keadaan, dalam bahasa lain, meraba-raba di mana keberadaannya. Tapi setelah itu Nabi Allah Adam melihatlah terbitnya fajar. Maka dikala terbitnya fajar, Nabi Allah Adam alaihi salam dikala itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi Allah Adam diselamatkan daripada kegelapan malam. Ini yang juga harus menjadi pelajaran buat kita, yang bahwa pada saat terbitnya fajar, setelah Nabi Allah Adam sekian lama mereka berada di dalam kegelapan, pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan fajar, dikala itulah Nabi Allah Adam alaihi salam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yaitu melakukan dua rakaat salat. Salat yang pertama, karena syukurnya Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu atas terbitnya fajar dan hilangnya kegelapan malam. Itu rakaat yang pertama. Sedangkan pada saat rakaat yang kedua, sebagai bentuk syukurnya Nabi Allah Adam alaihi salam karena terbitnya fajar dan Nabi Allah Adam alaihi salam mendapat di dalam, yaitu terang benderang karena mendapat cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan salah satu yang diantara kelebihan daripada salat subuh. Nampaknya yaitu fajar kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kalau dalam ayat Allah surah Al-Isra ayat 78, di sana orang yang mendirikan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya, bagaimana kata Rasulullah kepada anaknya Siti Fatimah, ya bunayya qumi, wahai anakku bangunlah kamu. Yang dalam riwayat di sana menunjukkan Siti Fatimah anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur setelah subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya, ya bunayya qumi, bangunlah wahai anakku, ishadi rizqa rabbika, bangunlah, jemputlah, sambutlah, ambillah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Yang bahwa di sanalah, di waktu subuhlah, antara subuh dan terbitnya matahari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishadi rizqa rabbika, jemputlah rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu minal ghafilin, dan jangan adalah engkau wahai anakku minal ghafilin, daripada orang-orang yang lalai. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya kepada anaknya, fa inna allaha yuqsimu arzaqan nas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rizkinya kepada manusia, ma baina tulu'il fajri, di antara keluar fajar, ila tulu'is syamsi, hingga terbitnya matahari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah kita maknai, disinilah kita pahami dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang pertama baru saya bacakan, kemudian dari sejarah daripada Nabi Allah Adam alaihi salam tentang yaitu terbitnya fajar kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu ini menjadi orang yang lalai. Maksudnya adalah jangan kamu jadi orang yang lalai kepada anandanya. Ini bukan dalam artian Fatimah tidak sholat subuh, Tapi ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu, beliau ini setelah salat subuh tidur sejenak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai anakku, bangunlah engkau. Jemputlah rizki Allah. Ambillah rizki Allah." Karena kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizkinya di waktu terbitnya fajar hingga keluarnya matahari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah menunjukkan yang bahwa betapa banyak karunia Allah, atau dalam bahasa kita, berapa banyak mutiara-mutiara Allah yang kita dapatkan di waktu subuh, yang kalau seandainya kita ini dalam keadaan lalai, atau dalam artian kita tidur setelah subuh, kita tidak akan mendapat karunia Allah, kita tidak mendapat mutiara Allah, kita tidak mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tidur setelah sholat subuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang orang tersebut dia bukan tidur setelah sholat subuh, tetapi dia malah tidak bangun subuh, malah tidak mendirikan sholat subuh, atau bahkan kadang-kadang dia tidak terpanggil sedikit pun dengan panggilan-panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada juga hadis-hadis yang lain yang menyebutkan yang bahwa di antara tanda-tanda orang yang mendapat jauh daripada rizki Allah, orang yang akan mengalami kebangkrutan, orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama sekali orang yang tidur setelah salat subuh. Itu adalah termasuk di antara orang-orang yang tidak akan mendapat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyata pegah lang bahasa Aceh, urang ihlam leuh sembahyang subuh nyo di antara urang-urang yang akan mendapat kepapaan. Kemudian ada lagi yang menyebutkan yang bahwa tentang yaitu dijauhkan rezeki oleh Allah, yaitu orang-orang yang diantaranya menyisakan makanan-makanan di dalam piringnya. Kemudian orang-orang yang meninggalkan piring-piring kotornya setelah dia makan, yang maksudnya tidak langsung dia cuci. Kemudian orang-orang yang menyisakan sampah-sampah di dalam rumah. Kemudian orang-orang yang orang tersebut menyapu tangannya setelah dia makan di sembarang kain. Kadang ada di kain telapak meja, di kain gordengnya. Bahkan rumah-rumah yang dalam rumah tersebut tersimpan laba-laba, yang rumah tersebut dijauhkan daripada karunia, dijauhkan daripada rizki Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena demikian kami menghimbau, mengajak, salah satu daripada tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang orang tersebut dia cinta kepada salat subuh untuk berjamaah. Mudah-mudahan inilah yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar mendirikan ibadah di salat subuh dengan berjamaah. Karena salat subuh inilah kita akan mendapat rizki dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat di subuh yang berbahagia ini, di waktu yang berbahagia ini, tergugahlah hati kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga rizki kita diberikan oleh Allah, mutiara-mutiara Allah akan terus bertaburan kepada kita, sehingga kita ini mendapat yaitu karunia Allah yang dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

sakral di mana transisi malam ke pagi membawa energi spiritual tertinggi, ketenangan batin, kemudian berlimpahnya keberkahan. Secara religius, waktu ini diyakini sebagai saat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana doa lebih mustajab dan dibukanya pintu rezeki yang seluas-luasnya. Keistimewaan dan kesakralan waktu subuh ini juga meliputi misalnya jaminan perlindungan, lalu kemudian disaksikan oleh dua malaikat, keberkahan hari, dan juga mengandung unsur kesehatan fisik, di mana menghindari tidur setelah subuh sangat dianjurkan secara medis maupun spiritual untuk melancarkan metabolisme, menjaga kebugaran dan lebih produktif. Itulah tadi penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Tengku H. Bukhari KOI dalam mutiara pagi kami, bertaburan mutiara Allah di waktu subuh.

Sementara itu pendengar, hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026 adalah persiapan pembukaan Piala Dunia 2026. Untuk itu sejumlah gladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 hari ini. Kemudian juga berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu jadwal pertandingan setelah pembukaan hari ini nanti itu akan berlangsung pukul 2 dini hari ya, antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan.

lagu-lagu pop religi masih kami hadirkan sampai nanti ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, sekitar 4 menit ke depan, karena nanti di pukul 6 pagi kami akan sampaikan fokus pagi produksi liputan ya, liputan produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxema. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Deni Misterdi, dan juga rekan operator pagi hari ini ada Cut Rizky Aman.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
2: Keberadaan genangan gas besar di Pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
3: Satlantas Polres Aceh Utara

Pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kenyamanan dan keamanan siswa di lingkungan sekolah terus menjadi prioritas utama. Direktur Utama LPP RRI apresiasi hibah tanah Pemko Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Menyambut tahun ajaran baru, kenyamanan dan keamanan siswa di lingkungan sekolah terus menjadi prioritas utama. Di Luxmawe, upaya nyata mulai digalakkan demi mengikis aksi perundungan dan kekerasan di institusi pendidikan, sekaligus mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5, Luxmawe Asnani, menegaskan bahwa momentum tahun ajaran baru ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen sekolah ramah anak. Pihaknya kini tengah menyiapkan serangkaian program preventif mulai dari pengawasan ketat dan edukasi karakter bagi siswa. Langkah ini diharapkan Asnani tidak hanya menciptakan suasana belajar yang kondusif di SMP N5 Luxmawe, tetapi juga mampu memicu sekolah-sekolah lain di kota Luxmawe untuk bersama-sama melahirkan generasi emas yang cerdas secara akademik dan matang secara emosional. Pendengar, memasuki tahun ajaran baru, pentingnya sekolah yang ramah bagi anak. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sekolah yang ramah? Dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak Vox Pop edisi pagi ini.
1: Dengar bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan sekolah ramah pada tahun ajaran baru. Berikut kita simak dalam Vox Pop berikut ini.
2: Guru-guru tentu yang punya kompetensi sesuai dengan bidang kalian di sekolah itu. Nah, kemudian yang keempat, saya kira memang sekolah-sekolah yang lengkap fasilitasnya. Karena kalau sekolah tidak lengkap fasilitasnya, kemudian tidak menarik bagi calon siswa-siswa, tentu itu tidak juga, tentu itu tidak ramah bagi anak-anak tersebut.
0: Memasuki tahun ajaran baru, sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Dan berikut kami ajak juga Anda untuk mengikuti wawancara reporter Anita Diana bersama pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luxmawe, Muhammad Zahrum, SPD.
3: Terima kasih rekan penyiar di studio. Terkait dengan tema mewujudkan sekolah ramah di tengah tahun ajaran baru, saya sudah bersama dengan pengawas sekolah Disdikbud Kota Luxmawe, Bapak M. Sahrum, SPD. Assalamualaikum Pak Sahrum.
4: Waalaikumsalam Bu Diana, terima kasih atas kolaborasinya.
3: Baik Bapak, langsung saja yang ingin saya tanyakan, apa saja langkah yang telah disiapkan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan nyaman bagi siswa baru pada tahun ajaran ini.
4: Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Maka di sini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah agar terciptanya lingkungan belajar yang ramah, aman, dan nyaman bagi murid baru pada tahun ajaran 2026-2027 antara lain, nah di sini pertama melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau yang dikenal MPLS. Jadi pihak sekolah nanti akan menyusun jadwal MPLS di setiap satuan pendidikan masing-masing. Kegiatan MPLS ini yang edukatif, bisa menyenangkan dan bebas dari perundungan sehingga murid baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik. Kedua, mensosialisasikan tata tertib budaya sekolah serta nilai-nilai karakter kepada seluruh siswa agar terciptanya suasana belajar tertib, disiplin, dan saling menghormati. Yang ketiga, Bu Diana, di sini sekolah juga menyediakan layanan, bimbingan, dan konseling untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, serta memberikan pendampingan nantinya apabila menghadapi kesulitan di dalam belajar maupun masalah pribadi. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan keamanan sekolah melalui ketertiban yang sudah dibuat di masing-masing sekolah. Nah, di sini keterlibatan guru, wali kelas, serta petugas keamanan untuk mencegah terjadinya kekerasan, perundungan dan tindakan yang mengganggu kenyamanan belajar. Nah, di kelima, nah sekolah juga di sini harus sama-sama menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sekolah dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai. Dilihat dari adanya tempat-tempat cuci tangan di setiap ruangan, ruang kelas ya yang bersih. Nah, juga termasuk toilet yang layak serta lingkungan yang sehat dan hijau. Selanjutnya, membangun komunikasi kerjasama. Ini penting ya, kerjasama baik antara sekolah, orang tua, dan murid untuk mendukung proses adaptasi serta perkembangan murid baru. Mungkin ini yang harus disiapkan langkah-langkah awal di dalam menghadapi ya, murid baru nantinya agar suasana belajar di sekolahnya itu aman dan nyaman. Itu Bu Diana.
3: Dan yang terakhir Bapak, bagaimana nih peran guru, orang tua, dan siswa dalam mendukung terwujudnya budaya sekolah ramah yang bebas dari perundungan dan diskriminasi?
4: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Bu Diana. Jadi peran guru, orang tua, dan siswa sangat penting dalam mewujudkan budaya sekolah yang ramah, aman, serta bebas dari perundungan dan diskriminasi. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah peran gurunya. Nah, peran gurunya yang pertama di sini adalah memberikan pendidikan karakter, empati, dan toleransi kepada muridnya. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik nantinya dengan orang tua terkait perkembangan murid. Ketiga, menjadikan teladan dalam bersikap sopan, adil, dan menghargai segala perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua murid yang akan memasuki pembelajaran, mungkin pembelajaran baru nih, bagi murid yang peralihan dari transisi dari SD ke SMP, dan begitu juga dari TK ke SD begitu. Selanjutnya bisa nanti gurunya berperan di sini mengawasi serta menindaklanjuti setiap tindakan. Jika nanti ada mungkin perundungan, diskriminasi yang terjadi, nah inilah peran nanti daripada guru yang berada di seluruh satuan pendidikan, khususnya yang ada di Kota Lok Semawe. Kita lihat di sini juga peran orang tua ini sangat penting. Nah, peran orang tua, nantinya orang tua akan bekerja sama dengan sekolah dalam menangani dan mencegah misalnya ada terjadi perundungan atau hal-hal lain. Kemudian orang tua juga memberikan dukungan emosional dan menjadi tempat bercerita yang nyaman bagi ya murid ya setelah nanti mungkin pulang dari sekolah. Pulang dari sekolah bisa curhatanlah kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua juga ini yang penting nih, sangat penting bagi anak-anak sekarang, mengawasi pergaulan serta penggunaan media sosial, karena media sosial ini kita lihat luar biasa sekarang. Jadi orang tua kita harapkan nanti ya bisalah mengawasi anak-anaknya tidurnya jam berapa, menggunakan gadget jam berapa. Ini juga sesuai dengan program prioritas dari Kemendikdasmen juga, ini dari pemerintah, yaitu implementasi gerakan 7 gerakan anak Indonesia hebat ya. Jadi di sini kita juga mengimplementasikannya. Selanjutnya untuk dari siswa ya, ini kita juga akan membimbing dari sekolahnya ya, dibimbing terus siswanya berkolaborasi menanamkan nilai-nilai karakter yang positif sehingga murid yang baru memasuki pembelajaran baru juga, apakah itu di SD, di SMP, ini merasa nyaman berada di ruang kelas, ya ruang pembelajaran yang baru bagi murid. Mungkin ini yang pertama ya bagi mereka, juga menggunakan seragam yang baru, semuanya serba baru, maka ciptakanlah ya di sini suasana sekolah yang benar-benar ramah, aman, dan nyaman sehingga murid-muridnya nanti betah. Mungkin ini saja Bu Diana yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana nih sekolah, nanti sekolah ramah, aman, nyaman bagi murid baru di tahun ajaran 2026 dan tahun 2027.
3: Terima kasih Bapak Sarum atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian wawancara singkat saya bersama pengawas sekolah Disdikbud Kota Lok Semawe, M. Sahrum SPD. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Direktur Utama Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah Pemko Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
1: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
6: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran ya, peran kami di Langsa ya.
1: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
7: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Lok Semawe, Weni Zulianti, menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Lok Semawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
0: Harapan masyarakat Desa Ara dan Desa Dayah LT, Kecamatan Codgire, untuk memiliki akses penyeberangan yang aman dan layak hingga hari Rabu 10 Juni kemarin semakin dekat menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3 yang dikerjakan Kodim 0103 Aceh Utara telah mencapai progres 92% dan memasuki tahap penyelesaian. Jembatan gantung sepanjang 75 meter tersebut menjadi urat nadi penghubung bagi warga kedua desa. Selama bertahun-tahun, masyarakat harus menghadapi berbagai kendala saat melintas, terutama ketika debit air sungai meningkat akibat hujan. Di lokasi pembangunan, Babinsa Koramil 20, Codgire, Kodim 0103 Aceh Utara, serta Mustafa terus mendampingi dan memantau jalannya pekerjaan. Saat ini pengerjaan difokuskan pada pemasangan pagar besi pengaman serta pengecatan untuk memperkuat dan memperindah jembatan. Serka Mustafa mengatakan, kehadiran jembatan Garuda nantinya bukan hanya memudahkan warga beraktivitas, tetapi juga membuka akses yang lebih baik bagi anak-anak menuju sekolah serta mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat. Salah seorang warga Desa Ara mengatakan, pihaknya sangat bersyukur jembatan ini sudah lama dinantikan karena akan mempermudah warga membawa hasil kebun dan membantu anak-anak berangkat sekolah dengan lebih aman. Dengan sentuhan akhir yang terus dikebut, jembatan Garuda kini berdiri megah sebagai simbol kepedulian Kodim kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, jembatan ini akan menjadi penghubung harapan, mempererat hubungan antar wilayah, dan membawa manfaat besar bagi kehidupan warga di pedalaman Cotgirit.

Berita yang terakhir, pendengar dan pemirsa RRI Net, Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan Selasa sore 9 Juni secara resmi membuka Open Turnamen Bola Voli Legend Aceh dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan bola voli Gampung Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Pembukaan turnamen ditandai dengan servis bola pertama yang dilakukan Kapolres Loksmawe ke dalam lapangan pertandingan, disaksikan sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, panitia pelaksana, serta ratusan pecinta olahraga voli yang memadati arena pertandingan. Laga perdana mempertemukan tim legend Siwah Blang Dewantara melawan tim legend Muara II yang berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari para penonton. Dalam sambutannya, AKBP Ahzan menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga turnamen tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini menjadi sarana positif bagi mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kesehatan, khususnya bagi para atlet veteran yang telah berusia di atas 40 tahun. Kapolres juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap mengedepankan keselamatan dan tidak memaksakan diri selama bertanding. Pihaknya berharap turnamen tersebut dapat menjadi tontonan yang menarik sekaligus ajang silaturahmi bagi para atlet voli senior di Aceh. Sementara itu, Ketua Panitia Kompol Salmidin mengatakan, Open Turnamen Voli Legend Aceh akan berlangsung selama 7 hari dan diikuti oleh 8 tim terbaik yang berasal dari berbagai daerah, termasuk satu tim dari Kabupaten Biren. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah untuk membangkitkan kembali semangat olahraga voli di kalangan atlet senior, sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat, serta momentum mempererat persaudaraan antar pemain dan komunitas voli di Aceh. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro1 RRI Loksmawe.

Dan pendengar, saya Denny Mr. D. Kami harap Anda masih terus bersama kami, Pro Hardware Redolux Mawe. Saat ini pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat memulai seluruh aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar kami dari lintas profesi, dimanapun Anda berada. Dan terutama di wilayah coverage area kami dari Kota Lux Mawe, Biren, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Pendengar, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi misalnya, di sektor transportasi darat itu biosolar dapat digunakan oleh kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada sektor transportasi air, BBM subsidi dapat digunakan oleh kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Penggunaannya harus disertai verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton ini juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Kelompok pembudidaya ikan skala kecil turut menjadi penerima BBM subsidi. Mereka wajib memperoleh verifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat. Lalu, siapa lagi kelompok yang berhak menggunakan BBM subsidi? Sejauh ini juga disebutkan bahwa petani hingga usaha mikro. Pemerintah juga ini memberikan akses biosolar kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat memanfaatkan BBM subsidi. Ini diantaranya krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian rumah sakit tipe C dan D, termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, usaha mikro dan industri rumahan ini juga menjadi penerima BBM subsidi. Penggunanya atau penggunaannya harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah. Lalu berikutnya, QR code ini tidak boleh dipindah tangankan. Jadi kode barcode ini menurut Pertamina, diterapkannya sistem QR code ini untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaan QR code oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR code antar pengguna. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah. Sementara itu pendengar, berikutnya program 1 RRI Lux Mawe akan menghadirkan sajian musik hiburan di pagi hari ini ke ruang dengar Anda, lagu-lagu daerah Aceh sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Okey, ini ada yang kirim WA ke studio kami. Pagi hari ini ada Rere ya di Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Mas Penyiar. Iya, selamat pagi juga Rere dan semangat pagi juga buat Rere ya. Kalau boleh putarin lagu Rafli ya katanya. Oke, baik Rere, terima kasih yang sudah berkabar ke studio. Perusahaan Radio Lok Semawe pagi hari ini. Ikrung Darui dari Rafli.

anda yang sedang bersiap-siap mungkin sesaat lagi untuk on the way ke manapun tujuan anda di pagi hari ini, jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan anda. Jangan sampai ada yang terlupa karena ini juga

Adapun sasaran prioritas dalam operasi Patuh Selawah yang sedang berlangsung saat ini meliputi pelanggaran batas kecepatan, aksi balap liar, kemudian penggunaan knalpot yang tidak sesuai spek atau knalpot brong, kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas, traffic light.

Nah, ini ada Riri yang coba komentar, beri respon terhadap informasi pengendara sepeda motor tadi ya, yang sempat saya berikan. Ini kata Riri, titip pesan untuk pengendara sepeda motor, jangan lupa helmnya dikancingin ya. Nyindir seseorang ini sepertinya ya. Oke, terima kasih Riri.

merupakan pembukaan ya Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko. Acara pembukaan mungkin akan dimulai dari pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat, open ceremony-nya. Kemudian juga laga perdana itu antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan akan dimulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Dengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena untuk mengikuti warta berita sentral. Sementara itu, jangan khawatir lagu-lagu daerah Aceh berikutnya nanti bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat siang.